0: murah.
1: Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
4: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
5: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
4: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
0: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.
6: Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja diumbar
3: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Duil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersukacita atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Selamat dimakamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari UPG sudah 2 jemaah yang terdokter bersama almarhum
6: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal yang
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Nah, yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya jadi paksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, yeah, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
11: Terima kasih.
9: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kian telah kita ikuti Info Haji.

Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan

0: sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
1: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
0: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
2: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
0: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti berita sentral dari Pro 3 RFI Jakarta. Kembali saat ini pukul 7:27 waktu Indonesia Barat, program Mas 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita. Dan kembali juga kami sapa Anda pendengar yang mendengarkan kami saat ini melalui frekuensi FM 97,2 dan 99,9 MHz. Kami pilih hiburan kembali untuk saat ini pendengar, menantikan kebersamaan kita untuk sesi acara berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
3: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pendengar program 1 RRI Sibolga, kami informasikan sebelumnya pendengar bahwa sesaat lagi kita juga akan ikuti siaran langsung kebaktian Minggu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun untuk sesaat ini kami masih temani suasana pagi hari Anda dengan lagu-lagu yang kami harapkan dapat menyemangati suasana pagi hari Anda. Selamat pagi buat semuanya, selamat berhari Minggu yang lagi olahraga. Pastikan sarapan lebih awal dan juga jangan sampai lupa untuk minum air putih sebagai penyeimbang kondisi tubuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan

RRI Sibolga dengan esensi buku. The Road, karya Cormac McCarthy, adalah novel yang menggambarkan kisah kelam dan penuh ketegangan antara seorang ayah dan anaknya yang bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik. Latar ceritanya adalah bumi yang tandus dan hancur akibat bencana yang tidak dijelaskan secara rinci. Seluruh lingkungan tertutup abu dan kehidupan hampir punah. Manusia yang tersisa kebanyakan berjuang untuk bertahan hidup, seringkali dengan cara brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang ayah yang tidak disebutkan namanya, dan putranya yang masih kecil melakukan perjalanan menyusuri jalan yang panjang menuju ke arah selatan dengan harapan menemukan tempat yang lebih aman dan hangat. Mereka membawa sedikit persediaan seperti pakaian dan makanan yang mereka dapatkan dengan susah payah di sepanjang perjalanan. Keduanya harus menghadapi ancaman bahaya dari lingkungan yang keras, cuaca ekstrim, serta kelompok manusia lain yang kejam dan kanibalistik. Meskipun dunia yang mereka jalani penuh kekejaman, ayah dan anak ini tetap berusaha menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sang ayah selalu mengajarkan putranya untuk membawa api, metafora yang melambangkan harapan, kebaikan, dan kelangsungan hidup yang bermoral di tengah-tengah kehancuran. Hubungan mereka yang sangat erat menjadi sumber utama dari harapan dan kasih sayang dalam novel ini. Dengan gaya penulisan yang minim dialog dan penuh deskripsi visual yang suram, The Road menawarkan perenungan mendalam tentang ketahanan, cinta, dan makna hidup di dunia yang tidak lagi menawarkan masa depan yang jelas. McCarthy menyuguhkan gambaran dunia yang gelap dan brutal, tetapi di dalamnya terselip kekuatan ikatan manusia yang masih mampu menyinari kegelapan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Inilah kami Tuhan. Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Segala puji, segala syukur kami Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, Engkau Ayah kami, hadir di tengah-tengah kami, yang senantiasa menolong,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus untuk saudara-saudari kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti yakni siaran langsung kebaktian Minggu dari Gereja HKBP Sibolga Kota Resort Sibolga 2. Hari ini Minggu Rogate 10 Mei tahun 2026. Yang pendengaran dapat kami informasikan Minggu pagi yang dimulai pada pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti Ke Ruang Dengar Anda.

0: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa cuaca untuk hari ini di Shalom. Kawasan Semarang-Mare, ke ruang dengar Anda, kita ikuti siaran langsung kebaktian minggu.
1: Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai kebaktian kita di minggu pagi ini, alangkah baiknya, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.

dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu, menemukan kamu. Haleluya.

Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa.

Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar diberi kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi.

Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.

Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.

Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini di Minggu Rogate, yaitu dari kitab Ayub pasal yang ke-33, dimulai dari ayat ke-6 sampai dengan 33. Kita membaca secara beresponsoria. Beginilah firman Tuhan berkata, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.

Marilah kita bersama-sama mengaku iman dan kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Koroimester.

0: Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, pemuda-pemudi gereja. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di rumah Tuhan di gereja kita ini. Warta jemaat di Minggu Rogate 10 Mei 2026. Yang pertama nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan topik minggu, tetaplah berdoa. Yang kedua, warta pernikahan, warta yang pertama dan yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah kudus, Saudara Romel Tolhar Sombing SE, putra dari Bapak TN Sombing almarhum, Ibu TH Hutapea, alamat Jalan Melati nomor 4A lingkungan Pasar 2, anggota Jemaat HKBP Sibolga Kota, Resort Sibolga 2, dengan tunangannya, Priska Indrani Sitorus, Sarjana Psikologi, putri dari Bapak Marton Sitorus almarhum, Ibu Dharma Gultum, alamat Kampung Baru Tarakan, anggota Jemaat HKBP Tarakan Resort Tarakan, Distrik 26 Borneo. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei 2026, di Gereja HKBP Sibolga Kota, Resort Sibolga 2, masuk jam 11.00 WIB. Yang ketiga, siasat gereja atau RPP. Mulai minggu hari ini dilakukan siasat gereja atau RPP kepada Olivier Perlindungan Sihombing, Inang Gresia Saragi, dari lingkungan Ketapang 2, karena lahir sebelum waktunya. Yang keempat, Konven Pelayan Fulltimer. Di hari Senin 11 Mei 2026, pelayan fulltimer gereja kita berangkat mengikuti konven pelayan fulltimer beserta keluarga bertempat di Gereja HKBP Korang, Resort Korang, Distrik 9 Sibolga Tapting Nias, masuk pukul 10.00 WIB. Yang kelima, persekutuan doa lingkungan. Di hari Selasa 12 Mei 2026, persekutuan doa lingkungan di 11 lingkungan gereja kita ditangguhkan. Yang keenam, pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis 14 Mei 2026 adalah pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Gereja kita mengadakan sekolah minggu, minggu pagi dan minggu siang. Yang ketujuh, pemesanan buku mendekat, Pak Jono, Impola Nijamita, edisi Juli-Desember 2026. Diberitahukan kepada kita jemaat HKBP Sibolga Kota yang mau memesan buku Pak Jono mendekat Impola Nijamita edisi Juli-Desember 2026 supaya dipesan melalui sintua lingkungan masing-masing paling lambat di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Yang kedelapan, Parheonama HKBP Sibolga Kota dihimbau kepada seluruh kaum Bapak yang ada di 11 lingkungan agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan cerdas cermat Alkitab, vokal grup, cerita Alkitab, tenis meja, catur, bola voli, dan tarik tambang dari masing-masing lingkungannya. Untuk kaum Bapak yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi sintua lingkungan masing-masing. Yang kesembilan, persembahan diakonia sosial. Di minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk keperluan diakonia sosial. Yang kesepuluh, ibadah penghiburan. Setelah selesai ibadah minggu siang hari ini, gereja kita melaksanakan ibadah penghiburan di rumah keluarga Amang Sintua Alboin Pak Pahan Nainan, Borosinaga Nainan, dari lingkungan Pintu Angin 2 yang dipimpin oleh pelayan fulltimer. Yang ke-11, sumbangan bunga altar. Pada minggu ini, gereja kita menerima sumbangan berupa bunga hidup dari lingkungan Pasar 3 yang menjadi bunga altar di gereja kita hari ini. Majelis Gereja KBP Sibolga Kota mengucapkan terima kasih kepada lingkungan Pasar 3 yang telah memberikan sumbangan bunga altar bagi jemaat atau lingkungan Punguan Kor yang ingin memberikan sumbangan bunga hidup atau bunga altar agar terlebih dahulu memberitahukan kepada majelis gereja dan diserahkan di hari Sabtu sebelum kebaktian di hari Minggunya. Yang ke-12 skor yang tampil di hari Kamis 14 Mei 2026 di ibadah pagi, Kor Amasion, Kor Ina Selasa, Kor Ina Hanna. Di ibadah siang, Kor Amaik Saudi, Kor Ina Esther, dan Kor Simare-Mare 1. Yang ke-13, kor yang tampil di Minggu 17 Mei 2026. Di Minggu pagi, Kor Amaik Saudi, Kor Ina Esther, dan Kor Pasar 3. Di Minggu siang, Kor Amasion, Kor Ina Selasa, Kor Maranatha, dan Kor Perempuan. Di Minggu sore, Kor Remaja HKBP. Yang ke-14, Warta Keuangan Gereja di Minggu 10 Mei 2026. Persembahan ucapan syukur untuk Huria dan unit usaha 8.395.790 rupiah. Persembahan ucapan syukur untuk pembangunan 3.718.760 rupiah. Persembahan ucapan syukur untuk sentralisasi AKBP 7.149.450 rupiah. Persembahan ucapan syukur untuk Diakonia Sosial Huria dan unit usaha 1.890.000 rupiah. Persembahan ucapan syukur untuk nama ragam 300.000 rupiah. Yang ke-15, ulang tahun jemaat dan ulang tahun pernikahan. Pendeta dan majelis HKBP Sibolga Kota mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Mei 2026. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kor Maranatha.

Thank you.

Yeah.

Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan satu-satu.

Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kehidupan ini, kesehatan ini, kebahagiaan ini yang daripada Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena itu kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan di Minggu Rogate hari ini tertulis di Kolose 1 ayat 9-14, beginilah pembacaan firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, amanginan, hea rogi kamartangia, jawabnya pasti hea. Airope kita juga rejaun, neneng martangian do. Pertanyaan lingkungan pe, nana yang martanyang do. Pertanyaannya, jenis doa kita ini yang bagaimana? Jenis-jenis doa ini ada beragam ya. Ada yang biasa kita minta, Tuhan tolong berikan rezeki, berkati anak-anak, berkati pekerjaan, berikan kami kebahagiaan, berkati usaha supaya sukses, berkati studi, berkati rumah tangga, berkati, berkati, dan berkati. Itu doa yang biasa, yang selalu meminta. Nah, pernahkah kita mendoakan orang lain? Kita ini jenis doanya sering hanya mendoakan diri sendiri. Pernahkah kita mendoakan orang lain? Ya, pernah pasti. Ya, pasti kita pernah mendoakan orang lain. Kita doakannya juga sama, berkati beliau, berkati pekerjaan tangannya, berkati Tuhan tolong sembuhkan penyakit. Ya, doa yang biasa. Yang menjadi pertanyaan lagi, Bapak Ibu, pernahkah kita mendoakan kualitas rohani kita supaya Tuhan berikan hikmat mengerti maksud hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, atau kita hanya menuntut dan menuntut Tuhan saja di dalam doa kita? Ini yang Paulus katakan di dalam nas kita ini. Paulus berdoa, mengirim surat kepada jemaat Kolose, dan dia berdoa untuk jemaat itu. Di dalam hal ini, ya, Paulus dan Kolose memiliki hubungan rohani yang harmonis. Dia berdoa, dia mengirim surat dari penjara.
Paulus sebenarnya senang dalam nas ini. Dia senang karena apa? Mendengar

perbuatan baik. Kalau mau selamat tidak cukup Yesus Kristus. Tambah, ada tambahan-tambahannya. Perbuatan baik, katanya begitu. Jadi ajaran sesat itu berusaha melepaskan ya jemaat Kolose dari Injil Kristus, dari keselamatan yang sudah diperoleh dari Kristus. Nah, karena itu surat ini, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, supaya menekankan mereka tetap teguh dalam iman bahwa keselamatan yang diperoleh dari Yesus Kristus itu adalah yang sempurna, yang tidak memerlukan tambahan-tambahan apapun. Nah, supaya mereka bijak dan berhikmat menghadapi ajaran sesat tersebut. Nah, Paulus mendoakan jemaat itu, Bapak Ibu, mendoakan jemaat Kolose bukan agar mereka kaya. Tuhan, berikan kekayaan pada Kolose. No. Ya, Paulus tidak mendoakan jemaat itu supaya bebas dari masalah. Jauhkan dari masalah jemaat Kolose, Tuhan. No, bukan. Tetapi isi doa Paulus kepada jemaat Kolose adalah pertumbuhan rohani yang substantif. Bertumbuh terus, tidak mau dikacaukan oleh situasi. Itu tadi dikatakan. Apa yang mau dikatakan nas kita ini? Yang pertama adalah doa yang tekun. Bapak Ibu, bertekunkah kita berdoa? Kalau berdoa di pertanyaan atau di gereja, ya memang berdoa lah ya. Itu sebuah kewajiban kita, rutinitas kita datang ke gereja berdoa. Lalu doa pribadi kita coba. Atau yang paling mirisnya adalah ketika pertanyaan lingkungan, misalnya menjabui mak, tuan rumah. Aduh, dosong ini kan, lau ma'amat kali, di pertanyaan lingkungan bah, ho anna mabatangi yang da amang minna inat kali. Aduh kari jokku bah, lau jual tu laut, aduh pas ikut pagalak lepu di laut. Pas musa ikut jamna saya pagalak lepu. Lau jual tu, aduh kari jokku nao saya pergi. Sang suami pergi meninggalkan rumah, padahal dia kemana? Itulah bodoh. Takut membawa doa. Atau ada juga yang karena tidak baunya dia membawa doa dalam ibadah lingkungan di rumahnya, diserahkan kepada perhala doa manginang. Hamu mana membaitan yang sen perjabu dah. Diserahkan. Atau kepada keluarga yang diundang pada saat itu. Ya, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Apa sih berdoa itu, Bapak Ibu? Doa itu ngobrol. Ngobrol sama siapa? Sama Tuhan kita. Kalau kita ngobrol kepada keluarga yang jauh, ada pesta, hei roha muda, telepon diisi, pulsa paket berbayar, isi sekian puluh ribu, wifi isi, hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga jauh. Ada pesta, diundang keluarga jauh. Anak sedang di pangeraton, udah kayak mana kabarmu nak? Berkomunikasi itu sangat penting, sangat-sangat penting. Ya, yang baru-baru ini terjadi di Pinang Suri. Tentang komunikasi, yuk mari kita gali dulu tentang komunikasi ini. Ya, seorang ibu yang anaknya merantau ke Bandung. Anaknya ini biasanya setiap hari berkomunikasi orang tuanya dengan anaknya. Bagaimana kabarmu nak? Apa makananmu? Jangan makan-makan mie ya. Kayak mana studimu? Kayak mana wawancaramu? Dia sudah, ini sudah. Ya baik mak. Suatu hari dia mau wawancara. Sehari itu. Paginya ibunya masih telepon. Kayak mana nak? Dia persiapan wawancara. Udah siap-siap mak. Katanya. Dia tidak mengeluhkan apa-apa. Ternyata begitu masuk siang. Ketika waktu siang, datanglah ibunya telepon lagi. Tidak lagi diangkat teleponnya. Tidak seperti biasa. Ada apa dengan anakku? Ditelepon terus. Inilah pentingnya komunikasi. Enggak biasanya seperti ini. Kami biasa komunikasi lancar. Kami biasa berkomunikasi baik-baik. Ketemu di telepon terus siang. Sampai sore, barulah ada yang mengangkat. Itu pun bukan dia yang mengangkat. Temannya yang mengangkat. Telepon anaknya ini. Mana anakku? Si ibu itu berkata, bertanya. Si kawannya tadi udah was-was, takut, dan hati-hati sekali dalam menjawab si ibu ini. Mana anakku? Mana anakku? Si ibu itu...

warna beak ka ina tororo kan jatuh ngadu tong bahasa ta anakku mangangkat telepon di gelekku bahasa dengan mak jadi anakku ya kan oleh seorang ibu itu begitu langsung khawatir. Lalu temannya itu akhirnya karena sudah was-was si ibu tadi akhirnya suami yang minta aku yang bicara, kata suami, mana si A, kita sebut saja namanya, mana dia, Pak, kami takut sekali memberitakan ini, kenapa, ada apa, maaf ya Pak, si A tidak bisa kami tolong, katanya. Wah, apa yang maksudmu, kata ibu itu, si A sudah meninggal dunia, kata teman. Wah, langsung bagaikan sambar petir di siang bolong. Ibunya, dia umur 23 tahun. Dia pagi sudah siap-siap mewawancara. Sorenya sudah meninggal dunia. Ada apa? Rupanya, selidik punya selidik, dia hanya sesak. Tiba-tiba sesak dan dia menghembuskan nafas terakhir. Dia luar biasa orang tuanya. Situ ada anak baik. Ya, sangat kaget, komunikasi penting. Setiap terus kita berkomunikasi apa yang mau kita katakan. Bahwa berdoa. Ibu ini, orang tuanya ini tidak pernah putus. Berdoa, mendoakan anak-anaknya. Mendoakan anaknya di Pangaratuan. Ya. Jadi komunikasi tadi, doa dan komunikasi. Doanya apa? Doa si ibu adalah Tuhan. Berkati anak-anakku ya. Berkati ya Tuhan, tolong berikan pekerjaan dia mewawancara. Ternyata apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa ibu itu, dijawab. Jadi kalau ada yang bilang, Tuhan gak menjawab doaku, no. Tidak ya Bapak Ibu, semua doa kita dijawab Tuhan. Semua dijawab. Dijawab, bukan dikabulkan, itu beda. Semua doa kita dijawab yang sesuai dengan kehendaknya. Komunikasi penting. Sedangkan kita mengisi wifi sekian puluh ribu, ratus ribu untuk bisa berkomunikasi di keluarga yang jauh. Berkomunikasi dengan Tuhan kita gratis. Tis. Gratis. Yang walaupun gratis, begitu sulit kita lakukan di rumah. Sudah nyata sekali. Ya, sekolah minggu pe, remaja, anak poso, kalau disuruh berdoa itu ada yang oke, mau berani, tetapi lebih banyak yang tidak berani. Iya, sebenarnya itu adalah pengajaran di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, anak-anak kita, sekolah minggu, remaja, pemuda. Kalau kita terbiasa, mari kita ajarkan anak-anak terbiasa berdoa. Ya, jadi jangan lagi takut untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berdosa aku. Aku gak sanggup bicara sama Tuhan. Aku kotor. Tidak. Justru orang yang sakit yang datang ke rumah sakit. Orang yang berdosa lah yang datang kepada Tuhan. Mohon ampun dan mengubah hidupnya. Mari kita coba dulu. Apa sih sebenarnya? Aku penasaran dia doa sebenarnya. Ahado. Nama Pahain Sasahalat. Tidak berani berdoa apa? Bayar dibilang gak bayarnya gratisnya. Apa sih sebenarnya dasarnya? Ya, orang itu tidak berani berdoa di rumahnya saja. Sebenarnya satu, karena gak biasa. Itu yang sebenarnya. Dia tidak biasa berdoa di rumah. Sehingga dia tidak berani berdoa di pertaniangan ataupun di perkumpulan. Kalau disuruh berdoa, kurang maaf. Batu kau terguna soalnya. Terguna kualasan naon. Tertiga rumah luna ibu lunga. Di sumartani. Jangan Bapak Ibu ya kan. Sangat apa tadi. Doa itu ngobrol. Doa itu komunikasi sama Tuhan. Kayak bapak sama anak. Anak sama bapak. Anak ini kan tiap harinya ngobrol sama bapak. Kan bapak tengok PR ku. Bapak tengok aku tadi di sekolah begini tiap hari. Bukan karena mau minta jajan aja dia komunikasi sama bapaknya. Pak minta jajan. Tak kolan lah holan neng bagi dong jajan. Asa berkomunikasi salah jajan nak tunak tau rasa tau. Alai berkomunikasi setiap hari. Begitulah kita sama Tuhan. Kita ingat doa berdoa adalah nafas hidup orang Kristen. Berarti yang tidak berdoa itu bagaikan bangkai yang berjalan-jalan mayat hidup. Kalau kita tidak berdoa. Ya itu nafas hidup. Doa itu kita harus menggali niat
niat kita yang terdalam untuk berdoa. Jadi berkomunikasi, ngobrol, undang bae babiar kita amangin anda, walau aduh, gue pengen babiar matangi yang disuruh ya, jangan lagi takut. Kita kan mau komunikasi sama Tuhan, Bapak kita loh. Dan jangan lagi merasa doa itu harus panjang kata-katanya, harus indah kata-katanya, ikunda babak mahatahatana, no, tidak. Berdoa itu yang keluar dari hati saja, yang tulus. Ya, dua pertanyaan rupanya, Mbak mau lihat, terima kasih Tuhan, kami sehat. Mau lihat di hatam, hatani yang paling otok kami. Ramau tihami di pertanyaan namion, amin. Tidak usah harus yang bertele-tele. Tuhan tidak suka bahkan itu yang bertele-tele. Yang Tuhan minta dalam doa adalah hati, bukan kalimat. Hati yang bersyukur, hati yang berserah kepada Tuhan. Mari kita lihat doa Paulus. Dia bersungguh-sungguh, itu yang pertama. Doa yang bertekun, ayat 9. Dikatakan tadi, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu, Kolose. Di sini Paulus mendoakan Kolose. Doa itu bukan pemadam kebakaran ya, yang hanya kita berdoa ketika butuh saja, ketika kita butuh, ketika sakit, ketika banyak masalah, baru pe berdoa, baru pe martania. Oh. Berdoa itu adalah nafas. Tanpa nafas kita tidak hidup. Artinya berdoa harus konsisten di dalam kehidupan kita. Doa adalah nafas hidup, sebuah komunikasi yang konsisten. Jangan berdoa hanya saat butuh saja. Kemudian yang kedua, isi doa Paulus di ayat 9 adalah hikmat dan pengertian rohani. Ya, mari kita baca tadi ayat 9. Supaya kamu menerima hikmah, pengertian yang benar, mengetahui kehendak Tuhan dalam dengan sempurna. Ya, kemudian ayat 10, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya, bukan supaya kaya Kolose didoakan Paulus, tetapi supaya berhikmat, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, doa itu Bapak Ibu tidak memaksa Tuhan ya. Jadi jangan kita paksa Tuhan. Tuhan, kami sudah menikah 1 tahun, belum ada anak. Kasihlah Tuhan. Jadi kalau gak dikasih, gak berdoa lagi kita. Ya, ada seorang ibu 2 tahun yang lewat. Kejadian juga. Anaknya, anak yang pertama laki-laki umur 9 bulan, jatuh dari tempat tidur. Dibawa berobat, kepala kena harus operasi. Seumur 9 bulan harus dioperasi. Dia berdoa, Tuhan, sembuhkan anakku ini. Baru ini anakku. Sembuhkan anak pertamaku ini. Dia berdoa terus sepanjang hari. Kalau anaknya nangis, sangat teriris hatinya. Nata harus bikin leki. Nggak haji, tak bikin leki. Ini haji dia rohana. Itu anak kainan. Hati tiada roh hatta molotan segeleng takan. Iyalah. Nah, jalani i martangi yang maturus dui HP ujungna modindo dak danaki. Kemudian dia mengatakan, Tuhan, ini rupanya jawaban doaku. Itu jawabannya. Jawaban doa bukan sesuai kehendak kita. Artinya semua doa kita Tuhan jawab pasti. Tapi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Inilah Tuhan jawaban doaku. Aku harus berpisah dari anakku. Aku ikhlaskan dia. Asal orang haji tapi Tuhan dan tahap yang mamereng turus ibadah saya tangis. Alamin haji kami. Bagaimana seseorang itu pasrah sepenuhnya akan kehendak Tuhan. Bukan memaksa. Sekali lagi, doa bukan memaksa Tuhan bagiku di kehendak kita, tapi menyelaraskan kehendak kita dengan rencananya. Ya. Dalam mengambil keputusan, pekerjaan, pasangan hidup, investasi, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, minta hikmat kepada Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Minta hikmat, bukan minta supaya diberkati itu semua. Kerjaan, ya bagus itu doa supaya diberkati, bagus.
Tetapi kalau mau ambil keputusan, Tuhan tolong berikan aku hikmat apa yang harus ku putuskan dalam kehidupanku, dalam menentukan rumah tanggaku, dalam pernikahan. Ya. Yang ketiga, berdoa itu harus ada hasilnya. Hasil berdoa yaitu doa yang benar akan menghasilkan perubahan karakter. Bukan hanya berdoa-berdoa, memaksa Tuhan minta-minta, tuntut-tuntut, jangan. Meminta itu bagus, tetapi jangan asik saja kita di situ-situ saja doa kita. Di situ-situ saja. Harus berubah dulu kualitas doa kita, Bapak Ibu. Berubahnya apa? Coba dulu, pernahnya kita berdoa amaninan. Nah, isinya tangan tadi, tangan dong teki amani do. Taki hai tamai do. Di bagasan tangan tadi, hedoh hitam artangan. Isinya tidak meminta. Tetapi isinya hanyalah mengatakan, terima kasih ya Tuhan, hari ini kita sudah bareng-bareng menghadapi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, aku tugas di kantor. Hari ini kau temani aku dalam pekerjaanku. Isi doa kita hanya puji-pujian kepada Tuhan. Pernahkah ada seorang ibu juga? Dia sudah 2 tahun tidak punya anak setelah menikah. Dia berdoa. Pasti doanya minta dong. Tuhan minta kasih aku anak. Berobat markusuk tu medis tu dia ngalau. Tuhan. Dia menangis. Dia minta terus. Sampai 2 tahun tidak dikasih. Kemudian suatu hari. Dia berdoa. Doanya beda dari yang biasa. Biasa doanya adalah Tuhan minta, Tuhan tolong, Tuhan berikan. Tapi kali ini doanya beda. Tepat di jam 3 pagi. Tersungguh mainan tayi. Ini bukan apa ya, ini betul terjadi. Sebuah yang sudah kami dia curhat kepada saya. Suatu hari berdoalah ibu ini. Jam 3. Doanya beda dari yang biasa. Yang biasanya diminta kali ini. Doanya, isi doanya hanya puji-pujian kepada Tuhan. Besarnya kuasa Tuhan, luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, kupujilah Engkau. Jiwaku memuji Engkau. Jiwaku melihat kehendak-Mu. Engkau Allah kami yang begitu besar. Tidak ada Allah seperti Engkau, Tuhan. Inti doanya adalah puji-pujian. Dia berdoa dari hati yang sungguh-sungguh sambil nangis. Dia memuji-muji Tuhan. Dan dia bilang, Inang, Tuhan sudah kasih sama aku anak itu. Aku sudah sekarang umurnya sudah 9 bulan, Inang, katanya. Ternyata, Inang, katanya. Dia yang bilang ya, bukan saya. Dia yang bilang, sebagai jemaat biasa, dia bilang, Tuhan itu baik kali rupanya. Dia tahu kali isi hati kita, tidak pun kita minta, Tuhan tahu. Asal kita tahu bagaimana caranya kita berdoa. Jadi berdoa itu adalah memuji-muji Tuhan, jangan hanya menuntut saja. Puji Tuhan. Nah setelah aku puji-puji Tuhan dalam doaku, ternyata Tuhan melihat ke dalam hatiku yang terdalam, sehingga Tuhan tahu kebutuhanku dan Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi kalau menuntut Tuhan itu sudah biasa, meminta itu sudah biasa. Mari kita ubah dulu cara doa kita, amaninang. Ya, coba kalau di rumah nanti berdoa kita, mana anak-anak budari naik modung, cobalah isi doa kita hanya puji-pujian. Kalau kita puji-pujian, tentu fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita berfokus kepada masalah kita, malu adung pepergumulatan, nama baik haci rohata, pojot pikir rata, pojot rohata, rohita juga reja on. Disudina pojoknya di rohata, amanang, boi-doi di pelumbang, tiba-tiba. Asal mak, unang fokus satu masalah. Jangan kita fokus sekali masalah, kita anggap masalah itu seperti raksasa yang begitu besar. Sehingga kita lihat begitu besar masalah itu, lupa kita sama Tuhan yang bisa menyelesaikan perkara apapun dalam hidup kita. Coba alihkan fokus. Kalau kita ada sakit penyakit dalam diri kita, jangan fokus ke sana. Fokuslah sama kasih Tuhan yang besar. Ya.
Firman Tuhan mengajar kita seperti minggu kita adalah minggu rogate. Minggu rogate artinya berdoa. Topik doa kita, topik minggu kita adalah tetap berdoa. Mari kita jangan hanya mendoakan diri sendiri. Kita doakan orang lain, lingkungan kita. Ya, kita tetap berdoa. Dan yang kelima, yang keempat, ketika kita berdoa, kita akan memperoleh kekuatan dan ketekunan. Ya, kekuatan dan ketekunan itu orang yang berdoa. Siapa yang bertekun berdoa, dia kuat menghadapi masalah apapun itu. Kemampuan kita akan semakin tangguh menghadapi segala sesuatu dengan sukacita. Ketika orang berdoa, dia mampu bersabar menghadapi apa? Menghadapi istri yang cerewet mungkin. Ketika berdoa, seorang suami mampu menghadapi pergaulan yang tidak sehat, dia tidak mau ikut-ikut. Ya, ketika berdoa, kita mampu menghadapi rekan kerja yang menyebalkan. Mungkin kita punya rekan kerja yang mungkin tidak cocok, tidak pas. Tapi doa itu membuat kita kuat menghadapi itu. Ketika kita berdoa, kita mampu menghadapi liku-liku rumah tangga kita. Jadi kalau ngamar tangi ya kita akan berhikmat menghadapi suami, menghadapi anak-anak, menghadapi istri. Ya, jadi kalau yang berbeda, amata do tinata di jebu, ya ini berdoa ya. Kalau yang berbeda, misalnya naik-naik emosi ala di sebuah permasalahan rupani, naik gogo suara, naik berteriak, naik mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ala ni naik murukna emosi ni amat tai pina tai cantona, langsung lopik tangan, langsung bertanya. Jadi berdoalah sebelum berkelahi. Ya tentu gak jadi dong berkelahinya ya. Langsung berdoa saja. Menghadapi anak, emosi anak bisa pulang tengah malam. Ya kan, mau emosi naik, ya kan, tapi tarik nafas, keluarkan, redakan emosi. Mulut yang berbeda ya mata doa inatka terlangsung martanya. Tuhan yang berbeda ya doa tamata. Tuhan yang berbeda ya doa tinata. Tolong aku. Nah, mulut gak jauh ugor nih Tuhan ini dia bisa jadi berbeda ya teh sama Nina. Dang berjadi jadi asa ima tapi yopi rohat amanina. Baru tadi mau tuh mendoakan anak-anak. Dan anak tak amanina godang di pangarap tuang. Jauh, kita tidak bisa. Sedangkan dari jolota, narap tinggal dohot kita dan boita paroroti 24 jam. Dan boita ida apa yang dilakukan di sekolah, bagaimana pergaulannya, apalagi yang jauh. Tapi, ada yang bisa memparorot kelengtai 24 jam. Ahamai, tangian, tahi.

Yang tahi hoi maparorot suji bino parta pahoputa keleng tadi inganan nadaho seperti sebuah kejadian. Orang tuanya anaknya pergi. Mak, permisi dulu aku ya, ini bulan 12. Pergi dulu aku ya, mau beli kartu Natal, katanya. Dia beli kartu Natal ke sebuah toko. Iya, pergilah. Tapi dia pergi pagi, kok sore belum pulang. Ada apa? Ya berdoa. Telepon, kebetulan dia nggak bawa handphone si anak. Khawatir. Aduh, gua ada nanya telepon dang boy. Kenapa dia belum pulang, buruku itu? Kenapa belum pulang? Sudah jam berapa ini? Sudah sore. Mau dicari-cari kemana? Toko mana? Banyak toko di sini. Atardaudo memang okum. Dia hanya satu yang dia lakukan. Berdoa. Tuhan, tak ku bawa tadi dia nuang buruku. Ramu di ibadahnya mulak kerja gua. Amin. Nina. Ketika berdoa begitu, rupanya si anak tadi, saking asiknya dia, senangnya dia dengan kartu Natal yang bagus itu, dia melihat-lihat kartu Natal itu dengan senyum-senyum, sambil mau menyeberang, rupanya jalan raya sudah di depannya, tanpa dia sadari, dia begini, tidak melihat jalan raya lagi, kendaraan sudah dekat, hampir menabrak dia, ketika itulah doa si ibu berkumandang di rumah, si anak itu jauh berada, ketika itu tiba-tiba doa ibu itu berkuasa, kartu yang dia pegang dihembus oleh angin, tiba-tiba yang berhembus. Nah, lau mah kartu itu, budina. Dikejarlah kartu itu. Akhirnya, lewat mah mobil selamat. Kekuatan doa ibu dari rumah. Mah parorot keleng tadi inganan nadao. Jadi jangan sepele dengan kekuatan doa amaninan. Coba, gali lagi rohat tali, gali musuh, gali. Tuhan, aku mau rajin komunikasi samamu, bukan hanya komunikasi sama keluarga, sama anak. Komunikasi samamu itu gratis, bisa kapan aja loh. Aku mau gali lagi. Jadi noai pehira martangiang nahi tadi rohata. Di sini tangiang tak puji-pujian. Tuhan terima kasih, kami datang ke gereja minggu pagi HKBP Sibolga Kota, kami sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Coba dulu doa kita itu hanya ucapan. Terima kasih Tuhan. Ya, luar biasa Pak, dari doa kita. Doa kita itu berkuasa. Aitung halak namar gogodo si partanyang. Tadi lagu-lagu kita juga banyak tentang berdoa. Jadi amanginan margogo marta. Asa dicabut tah melutung adong pe keluarga tah naso barani martanyang bisa kita ajak. Bisa kita ajari. Apalagi anak-anak, kita ajari komunikasi dengan Tuhan, mengobrol dengan Tuhan. Ya, mari kita buat Tuhan doa itu adalah kebutuhan. Kayaknya ada yang kurang satu hari lewat tanpa berdoa. Semua imannya. Ini juga, ya kan? Mau kadang udah berdoa belum? Hari Sabtu kemarin satu harian berdoa enggak? Ah, enggak usahlah berdoa. Oi, mai boto Tuhan ini dengan dirohaki. Baimu boto doa. Tapi Tuhan bilang, ketuklah, carilah. Mintalah, ya. Tetapi doa kita jangan hanya menuntut saja. Mari kita puji Tuhan, kita puji Tuhan. Walaupun kehidupan kita sekarang datar, walaupun kehidupan kita sekarang baik-baik saja, fine-fine saja, tidak ada masalah, ekonomi aman, datar, ngobrol, sekedar ngobrol sama Tuhan, ya. Bahwa orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Tunjukkan iman kita melalui doa kita. Orang yang berdoa adalah orang yang kuat menghadapi hidup. Amin. Martanya yang minta kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa doa kami memiliki kekuatan. Kalau kami berdoa dari hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Berkati kami Tuhan. Ajar kami untuk berdoa. Memanggil namamu dimanapun dan kapanpun. Ketika persoalan datang ke dalam kehidupan kami, kami berdoa. Kami mencari engkau, kami mengutamakan engkau. Ketika kami sudah berdoa, maka kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tanganmu. Kami pasrahkan kehendakmu. Tuhan, ajarlah kami berdoa yang benar, yaitu berdoa dari hati yang tulus. Berdoa memuji-muji namamu, berdoa berterima kasih.
Kalaupun kami meminta kepadamu Tuhan, kiranya engkaulah yang membuat itu menjadi kenyataan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu, setiap pekerjaan tangan mereka, berkati. Berkati Tuhan pertumbuhan iman kami. Tuhan tolong ajar kami, melalui firman-Mu iman kami bertumbuh. Berkati jemaat-Mu Tuhan, ingatkan untuk selalu dan selalu bertekun dalam doa. Karena doa adalah kekuatan kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita.

Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.

0: Pendengar dimanapun Anda berada,
1: demikian
0: tadi telah kita ikuti siaran langsung kebaktian minggu yang dilaksanakan pada hari ini. Dan seperti kita sampaikan bahwa siaran langsung kebaktian minggu hari ini dengan minggu pagi yang dengan ya minggu pagi 8.30 dari gereja HKBP Sibolga Kota Resort Sibolga 2 Minggu Rogate 10 Mei tahun 2026. Dan kembali dari studio program 1 RRI Sibolga saat ini, saya Joni Sumbing temani Anda. Kita jalan kebersamaan kita untuk rangkaian acara berikutnya selepas lagu yang berikut.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda.

0: terjadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ini nih, baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Pendengar, saat ini pukul 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 11 saat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tapi sebelumnya kita berbagi informasi bahwa kondisi cuaca di Kota Sibolga untuk siang ini terlihat jauh lebih cerah dibanding yang sebelumnya. Namun dari beberapa ufuk seperti halnya di ufuk barat, ini masih terlihat ada langit-langit kelabu yang sepertinya akan menandakan akan ada perubahan cuaca kembali yang mendadak. Apakah itu hujan atau sebaliknya? Tergantung situasi. Kita lihat nanti, namun yang pasti siapkan diri untuk perubahan apapun yang terjadi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to
1: mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1-1. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3-3 dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Cosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan.

0: Dunia 2026 berlangsung.
1: Is a significant undertaking.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan. Pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
0: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar telah tadi kita...

Kita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta dan saat ini pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda dan mengakhiri masa tugas saya Joni Sobing menemani Anda. Rangkaian acara berikutnya Anda akan ditemani oleh Widya Sartika dan saya Joni Sobing undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Sampai jumpa.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slam.
4: Reading slam? Apaan tuh?
3: Reading slam adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slam biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slam sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slam ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Iya, baik pendengar, untuk ada kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Mau kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang.
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, selanjutnya di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya di lintas Megatol. Nah, nanti bersama Widya hadir menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama tim Hokru USL melakukan rescue dan translokasi orangutan Sumatera di kawasan kebun warga di Langkat. Evakuasi dilakukan untuk mencegah konflik antara satwa dan masyarakat. Fenomena El Nino tidak berpengaruh signifikan di wilayah Kepulauan Nias. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama tim Hokru USL melakukan rescue dan translokasi orangutan Sumatera dari kawasan kebun warga di Langkat. Evakuasi dilakukan untuk mencegah konflik antara satwa dan masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Setelah dilakukan evakuasi terhadap jantan, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara bersama tim Human Orangutan Conflict Response Unit HOCRU Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center YOSL OIC melaksanakan rescue dan translokasi satu individu orangutan Sumatera dari Desa Silitur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Kabanjahe Amin Songgirsang mengatakan, informasi awal diterima BBKSDA Sumut dari tim HOCRU YOSL OIC pada Sabtu 2 Mei 2026. Setelah adanya laporan masyarakat terkait keberadaan orang utan yang terisolir di area kebun timbang Langsa. Yang menjelaskan kawasan tersebut merupakan area penggunaan lain atau APL yang berada di sekitar 10 km dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Menindaklanjuti laporan tersebut pada Senin 4 Mei, tim gabungan BBKSDA Sumut melakukan pengecekan lokasi di Desa Seilitur. Aminson mengatakan, setelah dilakukan peninjauan dan identifikasi di lapangan, ditemukan tiga individu orangutan terdiri dari satu jantan dewasa, satu betina dewasa, dan satu anak. Tim memutuskan untuk terlebih dahulu mengevakuasi individu jantan dewasa karena berdasarkan informasi masyarakat, orangutan tersebut kerap menimbulkan rasa takut dan kepanikan warga. Orangutan jantan tersebut kemudian dilepasliarkan di kawasan restorasi Cinta Raja pada Selasa 5 Mei. Sementara itu, individu betina beserta anaknya saat ini masih dilakukan pemantauan intensif karena proses evakuasi memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan anak orang utan.
2: Setelah dilakukan evakuasi terhadap jantan, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan, sehat, fisik tidak ada luka ataupun hal lain di sekujur tubuhnya. Kemudian kita koordinasi dengan Taman Nasional Gunung Leuser untuk minta arahan terkait dengan lokasi pelepas liaran. Nah, besoknya kita lakukan pelepas liaran di areal Taman Nasional Gunung Leuser yang individu jantannya itu. Untuk yang betina, hasil koordinasi kita dengan tim. Jadi untuk sementara karena memang itu kan harus mencari ya. Dan ada juga kemungkinan individu betina yang membawa anak, khawatir si anak itu akan tetap lengket sehingga akan menimbulkan membahayakan si anak. Jadi untuk sementara posisi si betina beserta anaknya kita akan lakukan pemantauan saja sementara.
3: Lebih lanjut Aminson menjelaskan kegiatan rescue atau evakuasi dan translokasi ini merupakan bagian dari upaya penyelamatan satwa liar sekaligus mitigasi potensi interaksi negatif antara manusia dengan orang utan akibat perubahan penggunaan lahan di sekitar habitat alaminya. Ia menyebut ke depan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengawasan di kawasan perbatasan konservasi supaya tidak ada lagi satwa yang keluar ataupun terisolir. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Fenomena El Nino tidak berpengaruh signifikan di wilayah Kepulauan Nias seperti dilaporkan Indah Febrianti Belele.
4: Walaupun berpengaruh namun tidak signifikan. Lebih berpengaruh signifikan di wilayah Indonesia Timur.
5: Fenomena El Nino tidak terlalu berdampak signifikan di wilayah Kepulauan Nias. Demikian disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Inlim Rumarhobo. Disebutkannya El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. El Nino memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global. Pemanasan suhu muka laut akan meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik sehingga mengurangi curah hujan di Indonesia. Meski demikian, INLIM mengungkapkan karena wilayah Kepulauan Nias yang berada di wilayah Indonesia Barat dan lebih dekat dengan Samudra Hindia, maka fenomena ini tidak terlalu berpengaruh pada cuaca di wilayah Kepulauan Nias disebabkan El Nino terjadi di Samudra Pasifik atau di sebelah timur Papua Nugini. Dijelaskannya, El Nino nantinya akan aktif di level moderat atau menengah.
4: Karena El Nino ini atau ENSO, El Nino ini itu fenomenanya terjadi di Samudra Pasifik atau di samudra di sebelah timurnya Papua Nugini. Sedangkan kita kan di wilayah Indonesia Barat, kita lebih dekat dengan Samudra Hindia gitu. Jadi ketika fenomenanya di Samudra Pasifik, ketika Samudra Pasifik ada El Nino gitu, itu tidak terlalu berpengaruh untuk wilayah Indonesia Barat. Walaupun berpengaruh namun tidak signifikan. Lebih berpengaruh signifikan di wilayah Indonesia Timur, kemudian juga di wilayah Indonesia Tengah.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa beberapa wilayah yang telah memasuki musim kemarau adalah sebagian kecil wilayah Aceh, sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian kecil NTB, sebagian kecil NTT dan Maluku, serta sebagian kecil Papua Barat. Pada saat ini prediksi BMKG untuk intensitas El Nino berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50-80% dan mencatat adanya kemungkinan kecil kurang dari 20% fenomena ini akan berkembang menjadi kategori kuat. BMKG sebutnya akan terus memantau perkembangan dinamika iklim global dan regional serta menyampaikan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Curah hujan yang tinggi belakangan ini meningkatkan risiko berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Musim hujan ditandai dengan peningkatan kelembapan udara yang sangat disukai oleh virus dan kuman penyakit. Lingkungan basah tersebut menjadi kondisi sangat ideal serta mendukung percepatan perkembangan berbagai macam bakteri. Beberapa penyakit yang seringkali terjadi dan perlu diwaspadai adalah ISPA, DBD, tifus, dan juga diare. Penyakit demam berdarah khususnya menjadi perhatian paling serius selama periode musim hujan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinkes Sibolga, Neni Sumanti kepada RRI kemarin mengatakan, DBD sangat sering terjadi ketika musim hujan karena adanya genangan air bersih di sekitar lingkungan kita. Genangan air yang tidak diketahui keberadaannya tersebut bisa menjadi sarang utama bagi nyamuk Aedes aegypti.
7: Mendekati musim hujan ini kan, di mana musim hujan ini kan udaranya lembab, jadi virus, kuman itu lebih senang, apa lingkungan basah itu sangat mendukung untuk perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi seperti penyakit ISPA, penyakit DBD, tipes, diare itu biasanya sering terjadi pada musim hujan. Apalagi DBD kan, DBD itu pada saat musim DBD, pada saat musim hujan penyakit demam berdarah itu sangat sering karena apa? Karena memang adanya genangan air yang kita tidak diketahui. Jadi maunya pada saat musim hujan itu untuk ada genangan air itu harus bisa diperhatikan untuk menjaga 3M-nya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
6: Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah dan lingkungan. Tindakan pencegahan genangan air tersebut harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan maksimal. Penting untuk melaksanakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur secara rutin agar terhindar dari demam berdarah. Kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus penyakit pada musim hujan. James melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki sehingga terbakar dapat teratasi. Mulai identifikasi korban hingga bantuan. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
8: Yang paling utama, seringan kita identifikasi dulu.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
8: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA, dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya. Untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan, fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain, bahkan yang ada di luar Sumatera Utara, karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban.
9: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
8: Yang sekarang yang paling utama, seringan kita identifikasi dulu, karena ada yang belum bisa teridentifikasi, karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa-apa saja kompensasi yang bisa diterima, dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport semuanya.
9: Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Jumadi, menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
10: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau tingkat infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
9: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Bud Perporania Selatan mengapresiasi upaya PBFSI dalam memajukan cabang olahraga voli di kabupaten tersebut. Berikut laporan Anoveris Ulu.
11: Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nia Selatan Anggriani Dahi mengapresiasi kinerja PBFSI Nia Selatan yang berhasil menyelenggarakan turnamen voli pelajar. Selain itu, PBFSI Nia Selatan juga berhasil menunjukkan prestasi melalui atlet yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan dalam rangka persiapan Prapon 2027. Keikutsertaan tim voli pelajar Nia Selatan dalam ajang Raja Inal Cup 3 pada 11 sampai 16 Mei 2026 mendatang juga disambut baik oleh Pemkab Nia Selatan. Menurutnya, antusias para atlet untuk menunjukkan yang terbaik patut dipertahankan.
12: Oleh sebab itu mungkin ini akan menjadi catatan bagi kami. Saya tidak mau memberikan komentar apapun, tapi ini akan menjadi catatan bagi kami, terutama di level pemerintah. Bagaimana kemudian kita membawa olahraga ini menjadi salah satu kebanggaan Nia Selatan.
11: Anggriani menambahkan dalam program Astacita, peningkatan prestasi olahraga adalah kewajiban pemerintah daerah. Dengan demikian, ia berharap ke depan pengembangan olahraga juga dapat menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Sementara itu, Ketua PBFSI Nia Selatan Aris Giawa mengungkapkan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mendorong kemajuan olahraga voli, utamanya dari pemerintah daerah.
13: Nah, jadi semua ini yang saya sampaikan, Ibu Kadis pasti sudah menjawabnya. Nanti pasti diberi hal-hal yang baik untuk kita, saya pastikan itu. Dan semoga ke depan kita bisa bekerja sama.
11: Aris menambahkan pihaknya juga berharap para atlet voli Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara Pemkab Nia Selatan dan PBFSI dalam menyelaraskan langkah untuk merealisasikan harapan tersebut. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Memiliki prospek pasar yang cerah, pelaku usaha dan pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pengembangan pasar ikan asin di daerah ini. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
14: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan pantai barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan di kawasan perikanan Pondok Batu Saruli, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu, kata Rustandi, tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin Sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini, kata Rustandi, harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
15: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis, buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita bisa memiliki omset yang gak kalah dengan mereka yang punya toko.
14: Selain itu, Rustandi juga mengingatkan pelaku usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk menjual produknya di pasar digital. Hal itu, kata dia, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih meningkat. Deni Syahaan melaporkan.
0: Sektor pariwisata dan kebudayaan Nias Utara terkendali efisiensi anggaran, namun Pemkab Nias Utara terus berupaya mendukung pengembangan wisata. Kita simak wawancara singkat Munili Harefa dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Nias Utara, Meniato Telembanua.
16: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengecek data pada surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, pajak bumi dan bangunan PBB yang telah didistribusikan. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarmanje Lasi mengatakan pengecekan penting dilakukan untuk memastikan luas tanah yang tertera di SPPT apakah sudah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, Yohanes meminta masyarakat segera melapor untuk proses perubahan data. Menurutnya, ada dua cara melaporkan perubahan data SPPT, yakni dengan menginformasikan ketidaksesuaian data kepada perangkat desa setempat untuk diteruskan ke BPKPD dan bisa mengunjungi kantor BPKPD Nias Utara dengan membawa bukti dokumen yang sah seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain agar petugas dapat segera melakukan pemutakhiran data.
17: Dari pendapatan menghimbau kepada wajib pajak yang memiliki tanah ya di Kabupaten Nias Utara untuk segera melaksanakan verifikasi melihat SPPT yang telah kami bagikan, apakah ukuran luas tanah yang ada di SPPT telah sama dengan ukuran tanah yang dimiliki oleh si wajib pajak. Jika tidak sesuai dengan yang tertera di SPPT, mohon untuk diinformasikan kepada kepala desa untuk dilaksanakan perubahan. Ya. Atau juga langsung datang ke kantor kami dengan menyertakan bukti-bukti dokumen yang sah sehingga kami dapat melaksanakan pemutakhiran data.
16: Yohanes menambahkan, akurasi data SPPT sangat penting untuk keadilan pembayaran PBB dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, wawancara tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati hari Minggu.
1: Demikian Lintas Megatol hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi.

0: Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Aksara Lontara juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, Pro Dangdut Dangdut adalah kita hadir untuk Anda. Silakan di 0331225506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ada lagi
0: ya. Dengan siapa ini?
1: Oh, dengan Riko jenguk dia.
0: Lagi di mana panas-panas begini,
1: Jeng? Oh, lagi syukuran.
0: Di mana syukurannya, Jeng?
1: Di rumah orang.
0: Di rumah orang?
1: Iya.
0: Enggak ada nasi lama.
1: Biasa lagi jago-jago.
0: Enggak ada nasi lama di situ.
1: Enggak ada, kue tak lamanya.
0: Nasi tuwe enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oh, ala bayak dah.
1: Nasi kue talam yang ada di siku.
0: Okey lah, kalau gitu silakan.
1: Iyalah, apa kabar Jeng Widya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Ikhlas ya.
0: Ikhlas, dari?
1: Dari Ipitamala.
0: Okey. Mau cari dulu ya.
1: Untung-untung indah.
0: Amin.
1: Aku nyapa ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Salam kompa ya. Yang mengikutan nanti, salam kompa. Banyak Jeng Widya, selamat tugas sampai tuntas ya. Ada lagunya?
0: Belum.
1: Mengapa belum?
0: Lagi mencari dia. Mencari. Biasanya ada rupanya?
1: Ada, kalau enggak ada nanti dari... Ajanglah ya dari Rita Sigarte. Kalau dah ada dari Pitamala juga ya. Yang judulnya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam?
1: Rembulan Malam dari Pitamala.
0: Tunggu ya, kita cari dulu ikhlas ini ya.
1: Kalau... ikhlas saja lah nanti ya. Iya buatnya Jeng Widya, selamat tugas sampai tuntas ya. Salam lah buatnya mengikuti saya. Salam
0: ikhlas, kompai. Ikhlas itu yang ada dari Rita Sugiarto.
1: Dari Pitamala?
0: Tidak ada.
1: Ada itu, tak mungkin dah ada. Nanti kalau dari situ, takutnya nanti kibotan.
0: Kibotan,
1: iya, itu takutnya kalau dari Pitamala, enggak.
0: Jadi ini Pitamala tadi yang satu lagi apa?
1: Kalau enggak ada dari Pitamala, Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam, Pitamala juga?
1: Iya.
0: Masa?
1: Iya, dua sama... Imam Emi Sripi. Ini nama bukan pelantingan kata-kata umum.
0: Jangan bapak pelantingan kawan.
1: Ada lagunya.
0: Ada.
1: Itu aja aku jadi.
0: Oke.
1: Okay. Tak boleh teh. Itu ibu bapa.
0: Kenapa di belakang itu?
1: Katanya kan lagu apa tu? Lagu dari Pitamala dari lagunya. Oh, yang...
0: ya,
1: tersayang.
0: Malam ini aku.
1: Iya.
0: Bahagia hatimu.
1: Ah, itulah yang Jeng Widya.
0: Mana ya?
1: Itulah.
0: Banyak banget request.
1: Itu saja lah yang itu saja lah Jeng Widya.
0: Yang saja.
1: Iya, yang dinyanyikan tadi ni itu.
0: Okey.
1: Aku nyapa buat SMS melaporkannya buat. Nanti malam siapa?
0: Is.
1: Iyalah salam kompol.
0: Kan memang Ismail.
1: Iya, memang iya. Kenapa kita buka tu kan indah inyo. Ada kan? Itu aja lah ya.
0: Adanya?
1: Iya, okey. Dandut adalah kita.
0: Okey.

0: Ya, silakan kembali yang pengen ikutan lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Bunda Kenzi loh, Mbak Widya.
0: Bunda Kenzi di mana, Bun?
1: Kenapa?
0: Bunda Kenzi di mana?
1: Di Sibolga.
0: Sibolga mana?
1: Sibolga Kota loh, Mbak Wid.
0: Sibolga Kota ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan Bunda.
1: Request lagu dari Malagata ya.
0: Apa?
1: Dari Malagata.
0: Malagata. Apa
1: satu
0: itu?
1: Satu hati sampai mati.
0: Apa?
1: Satu hati sampai
0: satu
1: mati.
0: Satu hati sampai mati. Itu ada suara apa? Dangdut ya? Di belakang.
1: Iya, ada.
0: Keyboard.
1: Ini karaokean.
0: Oh, karaokean. Kirain tadi ya, lagi di pesta.
1: Iya, buatnya yang turun ya. Salam kangen. Iya, buat semuanya aja. Salam kompas, salam kenal. Dan juga buat nyawa ini ya. Selamat bertugas, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih Bunda Kenzi. Silakan kembali ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Eda Widya.
0: Dengan Eda?
2: Dengan Guru Tambel yang ada di Samo, sedekku.
0: Oke, Da. Silakan, Da.
2: Aku mau request lagu dari Cucu Cahyati, Mabuk Lagi, ada ya.
0: Mabuk lagi? Mabuk iya. Lagi dia?
2: Lagunya aja, Da. Iya, gak kalo, ada yang mau di sini.
0: Kalau mabuk duit enak lah ya kan?
2: Iya, Mabuk Lagi nya judulnya, Da. Dari Cucu Cahyati, ada nggak, Da?
0: Iya, ini dia cari dulu, silakan dulu, Da.
2: Aku salam dulu lah yang sudah gabung ya. Penelepon ketiga ya, Da, ya?
0: Iya, tapi bukan orang ketiga kan, Da?
2: Ya bukan lah, Da, penelepon ketiganya.
0: Mana tahu. Coba-coba.
2: Disalamlah dulu, Da, ya.
0: Silakan.
2: Disalamlah buat semua-semuanya. Pendengar-pendengar Pro 1 Sibolga. Ditunggu suaranya buat Namboro Pung Roma. Kakak Opung Rania. Ada juga Nenek Wirlangga. Ada juga Mama Ayu. Juga Opung Raya. Ada juga Amung Boru Tobin. Ada Ingot, ada Eko, ada juga Luhut, Merana, pokoknya semua-semua lah Dakku. Ada lagunya, Dak?
0: Iya, tapi di sini Mabuk dan Judi judulnya.
2: Oh, iya mungkin.
0: Nah, kan? Oke, ada ini lagunya.
2: Iya. Buat Eda lah yang paling banyak ya, Dak ya.
0: Mm-mm.
2: Iya, selamat sudah sampai tuntas, Dak.
0: Okay.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya baik, terima kasih.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik, tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ya, baik pendengar. Silakan 0631225065. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut ada Cita, Pak Widya.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Malaikat Cinta di Warus.
0: Oke, silakan Malaikat Cinta.
1: Lagunya kah ya?
0: Apa itu?
1: Siapa siapa kau katanya itu kak?
0: Aku Widya.
1: Iya, bukan itu judulnya.
0: Itu dari siapa? Siapa kau itu enggak?
1: Iya iya kak.
0: Oh ini Sentia ya?
1: Ini Sentia ya.
0: Oke.
1: Salam-salam kaya orang udah ikutan tari. Siapa-siapa yang ikut tari, kak?
0: Yang ikutan ada baru tambah di Samosir. Kemudian ya, juga tadi ada Riko.
1: Iya.
0: Terus satu lagi tadi siapa? Duh, kok lupa. Itulah itu.
1: Itu ya. Iya, sama Buru Tambah, Kak Buru Tambah, ada Riko, salam keluarga selalu.
0: Ya, oh, ada kita. Bunda Kenzi tadi, Bunda Kenzi.
1: Bunda Kenzi dari mana?
0: Dari Sibolga katanya.
1: Iya, Mbak Bunda Kenzi, salam kenal ya. Buat kakak, selamat bertugas, yang kita nanti tunggu suaranya, yang di Turki, salam selalu, sayang selalu.
0: Iya.
1: Oke, Kak, makasih, Kak.
0: Kembali kasih.
1: Dangdut, dangdut hara kita.
0: Iya.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Nak Widya.
0: Dengan siapa ini?
1: Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana.
1: Cendrawasi.
0: Iya, silakan Nek. Apa kabarnya hari ini, Nek?
1: Alhamdulillah sehat. Nak Widya, sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Nah, ini Nenek buat lagu. Lagu Tangan Merah dari Lopi Lago.
0: Tangan Merah.
1: Capu Tangan Merah. Ada kah?
0: Ada.
1: Buat Nak Belia, selamat tugas sampai cinta jadi pulangnya. Selamat siang, perundang dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
2: Tadi malam.
0: Tadi malam banyak.
2: Banyaknya.
0: Siapa dong?
2: Mana akunya Bang Imo dari Gumbok Kesindikan ini.
0: Oke,
2: Mana akunya Bang Imo?
0: Iya, Bang Imo. Silakan, Bang Imo.
2: Bagaimana kabar situ Kak Uria?
0: Kabarnya yang penting gak kabur lah.
2: Enggak kabur saya
0: itu kan? Iya enggak.
2: Gak ikut nanti jalan-jalan?
0: Kenapa?
2: Jalan-jalan gak ikut?
0: Enggak, kan dinas.
2: Oh iya nya?
0: Iya, nantilah kalau gak dinas baru ikut jalan-jalan.
2: Oh iya nya?
0: Iya.
2: Kalau pulak dari Bandung. Dari Jakarta.
0: Dari Sibolga lah.
2: Siapa perbantu?
0: Nggak ada dari Sibolga.
2: Nggak sama aja perbantu, bukan perbantu baru.
0: Oh, nggak ada ya. Kira ada pariban dari Sibolga.
2: Kalau ada, Nek. Penyanyi kayak gitu dari Sibolga itu aja lah. Bukan itu, mba gorengnya dari situ tuh. Mba goreng. Ya goreng di Sibolga Julu.
0: Ah iya, Sibolga Julu ya. Udah pernah ke Sibolga Julu rupanya?
2: Enggak pernah, aku dari Sibolga.
0: Oh, enggak pernah. Enggak pernah ke Sibolga?
2: Kapan-kapan ya, berjumpa kita situ ya.
0: Iya, enggak pernah ke Sibolga?
2: Enggak.
0: Aduh, orang dari mana udah ke Sibolga?
2: Iyalah, tapi apa jalannya itu?
0: Jalannya belok-belok?
2: Iya,
0: alah, masa kalah sama jalan?
2: Kalau mau ke Pekanbaru kan dari Sipiroknya, bukan dari situ.
0: Iya, dari Sibolga juga bisa.
2: Ya bisa, tapi udah lurus dari Sipiro.
0: Iya, tapi kemarin jalan dari situ nggak bisa lewat, karena ada yang masuk iyalah. Jurang mobilnya.
2: Iya, tapi nggak, cuma yang longsor itu nggak pernah lagi aku arah Rio sana.
0: Oh, iyalah. Jangan mau jadi kalah sama jalan ya.
2: Iyalah, mana lupa gak sama iya. Jalan dia. Kalau lupa sama jalan udah masuk siapa itu.
0: Jangan mau kalah maksudnya, jangan mau kalah sama jalan yang belok-belok.
2: Iyalah, tunggu lah jumpa lah si Resi itu ya. Siapa di Sibolga.
0: Iya, ditunggu lah.
2: Mama ke situ aku.
0: Iya.
2: Ada teman dia datang dari...
0: Lu tahu gak?
2: Tuh, udah tahu. Ah, udah tahu Kak Uria itu, ah.
0: Ya, mana kawan tahu?
2: Dari kawan dari Perancis Info itu.
0: Kenapa? Nanti datang bulan 9, nonton RRI. Tapi kalau lebih cepat lebih baik lah.
2: Iyalah, kalau dia aku bilang cepat lah, aku bilang enggak mau, enggak ada waktu. Ulang tahun RRI lah, jumpa kita katanya.
0: Iya, ulang tahun RRI nanti, bentar lagi, 4 bulan lagi. Tak terasa, ini aja bulan 5 udah mau habis.
2: Iya, aku bilang bulan 6 ini gak mau.
0: Iya, makanya ulang tahun RRI. Biar gak dua kali.
2: Oh, biar jumpa kita semua.
0: Iya.
2: Bulan situ 4 bulan lagi ya.
0: Oke.
2: Oke, nah. Jadi salam-salamnya buat bertemula ya. Orang simpan dan orang samosir. Dan ada Puroma, ada kemana lagi. Kak Tobin, Denise. Kamu cinta, semua lah. Dengar yeah. Kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat dirimu selamat bertugas ya.
0: Iya. Yeah.
2: Selalu. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut ala kita, Kak Uria.
0: Oke, okay, terima kasih.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Iya, baik pendengar, dua penelpon terakhir ya, silahkan di 0631-22506. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut Rela Kita.
0: Dengan siapa, di manakah ini?
1: Yang saya Dangdut Dita Panuli Utara.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bang Luhut Dita Panuli Utara.
0: Oh, Bang Luhut, tidak pakai panjaitan gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, silakan Bang Luhut mempersingkat waktu.
1: Oh iya ya. Mm-mm. Ini dari Bintang MSC.
0: Bintang MSC apa itu?
1: Itu Pacaran Asik.
0: Pacaran Asik?
1: Iya, itu judulnya.
0: Ah, masa?
1: Iya.
0: Lagu
1: dong.
0: Baru tuh apa ini?
1: Hah?
0: Lagu baru?
1: Eh, enggak tahu itu mau lagu baru itu.
0: Kok enggak ada?
1: Bintang MSC Pacaran Asik.
0: Enggak bisa yang lain ini.
1: Enggak ada?
0: Enggak ada.
1: Waduh, padahal cari di RR Sorong ada.
0: Uh-uh.
1: Waduh, ya lo gitu daripada oh, kamu capek nyariknya.
0: Kok ngomong dirimu kayak jadi orang Ambon.
1: Waduh, jangan bilang gitu aja. Mungkin karena
0: iya, kayak dari karena mungkin dari baru ikutan di RR Sorong kali ya.
1: Wih. Juga ini sudah lama aku ikutan di RR Sorong, pas-pas jadi ikut-ikutan gitu.
0: Nah itu makanya.
1: Iya, kalau begitu ganti saja. Oke, okay. Kalau begitu yang ini aja lah. Dari Nela
0: Karisma.
1: Dari Nela Karisma aja lah.
0: Iya, mana tuh?
1: Judulnya itu, kalau ada hitam putih fotomu.
0: Nela Karisma?
1: Iya, hitam putih fotomu.
0: Hitam putih fotomu. Oke, Widi coba cari dulu lah ya lagunya iya. Ya. Ada
1: iya,
0: enggak ya?
1: Karena ini sudah zaman maju, masih ada ya yang hitam putih, yang warna hitam putih masih ada.
0: Masih ada. Mas,
1: iya. Kamu tahu enggak itu apa?
0: Apa itu?
1: Enggak tahu juga ya.
0: Hah?
1: Aku kan nanya, buat pertanyaan sama kamu.
0: Menanya, aku pikir apa? Bukan menanya.
1: Iya.
0: Oh, alah.
1: Wah, karena ini sudah zaman, masih ada itu yang warnanya hitam putih.
0: Oh, jadi jangan nanya, langsung aja kasih tahu.
1: Oh iya, jebra ya.
0: Karena
1: jebra.
0: Ini
1: yang
0: kan
1: hitam putih.
0: Enggak ada main tebak-tebakan ya kan?
1: Oh iya, kartuannya kami. Kalau di RR Sorong, Merauke, dari ini antik jadi tebak-tebakan.
0: Oh.
1: Sama di RR Boven.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Makanya ciri.
0: Iya.
1: Ya, ada itu lagunya?
0: Ada.
1: Wis. Soalnya di sini hujan di sini.
0: Oh,
1: biar semangat dulu.
0: Iyalah.
1: Iya. Dari pagi jam 9 sampai jam setengah 1 cerah.
0: Cerah.
1: Tapi sekarang jam setengah 2 langsung deras hujan.
0: Waduh, ditampung air hujannya.
1: Iya betul, tapi sekarang ini cuma hujan ringan aja yang sekarang sudah mulai reda.
0: Udah kayak informasi dari BMKG ya, hujan ringan katanya. Ada.
1: Oke, sapanya dah dulu.
0: Silakan.
1: Oke, buat Ito Widya, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Baru Tambah.
0: Iya.
1: Yang di Samosir sama pengurannya yang di Sidenkuan sama Aril. Ada Bunga Mawar Merana di Taro. Ada juga Bu Cinta, Malaikat Cinta. Dan Rina di Nia. Dan Simo-Simonya sajalah yang mau ikutan.
0: Oke.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Ito Widya. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang dan menjelang sore. Dan
0: Terus
1: adalah kita.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik. Penelpon terakhir ya, satu lagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Eko Mandalu di Permonangan.
0: Permonangan. Silakan Bang Eko, lagunya apa?
2: Ya, mau request lagu dari Senada Sister.
0: Apa judulnya itu?
2: Judulnya Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman?
2: Ya.
0: Cobalah aku coba cari ya bintang idamannya ya.
2: Ya.
0: ada apa enggak?
2: Oke, okay. Salam ya.
3: Salam ya.
2: Sama seluruh pekpahan itu. Sama Parningoban Manalu. Sama semua pendengar di mana saja berada ya. Oke, banyak Kak Widya, selamat tugas sampai tuntas. Siang perlu dangdut ada lagi, Pak.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih yang udah ikutan di Pro Dangdut adalah kita. Selanjutnya kita nanti masih bersama. Masih Widya hadir untuk Anda ya, pendengar.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Iya, baik pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama sore ini di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, cuaca di luar sana cukup panas, tapi jangan hati kita juga panas ya. Cukup cuaca yang panas.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Halo Sobat Rupiah! Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama.
4: Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara.

0: Barat di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ya, baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda buletin berita sore.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: hitung ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Pendengar, sejumlah berita dan informasi yang akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga diguyur hujan ringan. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga diguyur hujan ringan. Perakiran cuaca berlaku mulai Jumat hingga Sabtu mencakup wilayah Batang Toru, Pinang Sori, Pandan, Sibolga, serta Baru sekitarnya. Kondisi cuaca pagi dan siang diperkirakan mengalami hujan ringan hingga hampir seluruh wilayah pengamatan BMKG. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca berawan diperkirakan terjadi seluruh kawasan Tapanuli Tengah dan kota Sibolga secara umum malam. Suhu udara wilayah pengamatan berkisar 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi sepanjang harinya. Arah angin wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga umumnya bertiup dari barat mencapai kecepatan 10 knot sepanjang pengamatan berlangsung. Selanjutnya ia meminta masyarakat tetap waspada menghadapi perubahan cuaca ketika beraktivitas di luar ruangan. Wakil Bupati Toba Audi Murpio Sitorus menyampaikan harapannya terhadap semua stakeholder agar menghasilkan data yang berkualitas, sebab data yang baik dan benar akan menjadi pondasi utama dalam hal perencanaan pembangunan sebuah daerah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Toba saat membuka kegiatan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi peningkatan literasi statistik bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Toba yang digelar oleh BPS Toba di Labersa Hotel Kamis lalu. Komunikasi, koordinasi, dan diplomasi serta peningkatan literasi statistik ini dilaksanakan dalam rangka penguatan penyelenggaraan statistik sektoral dan literasi statistik. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Terforkopimda, BUMN, instansi pemerintah vertikal dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Satuan Reserse Narkoba atau Resnarkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Dua pria berinisial DS 36 tahun dan RR 30 tahun diamankan petugas dalam operasi penangkapan yang berlangsung di Jalan Alboin Huta Barat, Gang Dami 4, Kelurahan Wek 6, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan Kamis lalu. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah karena kawasan itu diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Saat berada di lokasi, petugas menemukan dua pria dengan gerak-gerik mencurigakan. Polisi kemudian melakukan pengamanan terhadap keduanya dengan disaksikan kepala lingkungan setempat guna memastikan proses penindakan berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram, 1 plastik klip ukuran besar, 1 unit timbangan digital, serta uang tunai sebesar 350 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba. Selain itu dari saku celana yaitu tersangka RR, polisi juga menyita satu dompet biru berisi 3 plastik klip kecil sabu seberat bruto 0,40 gram serta beberapa plastik klip kosong siap pakai. Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM Hebhata Distrik 9 Sibolga, Rosdi Risibarani mengajak serta mengimbau kepada masyarakat agar dapat menghilangkan pandangan dan pikiran buruk terhadap para penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan tidak lain karena penyandang disabilitas ini sering dianggap sebagai aib, nyarisnya bahkan mendapatkan diskriminasi kekerasan hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Dijelaskannya penyandang disabilitas adalah juga bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Meski para disabilitas mengalami keterbatasan fisik, intelektual dan mental maupun hal lainnya. Menurutnya meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, namun mereka mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah dan didampingi dengan memberikan perhatian kasih sayang kepada mereka dan tidak dijadikan sebagai alat ajas manfaat. Pendengar, selanjutnya kita ikuti buletin berita sepekan selengkapnya disampaikan Liana Sutiyono.

0: pendengar, sejumlah informasi berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga yang akan kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, Minggu 10 Mei 2026. Masinton Pasaribu mengakui Pemkab Tapanuli Tengah lamban tangani pemulihan pasca bencana.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya pemulihan daerahnya pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada akhir tahun 2025. Pernyataan ini secara lugas disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara perayaan Pasca Ekumene Tapanuli Tengah tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pandan. Ia mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbilang lamban melaksanakan tugas penanganan khususnya aspek pendataan korban terdampak bencana ekologis itu. Tanpa kambing hitamkan kesalahan bawahan, Masinton selaku kepala daerah berjiwa besar menyatakan permohonan maaf kepada warganya.
2: Dan untuk tidak ada anak buah yang salah, maka Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan, maka seluruh kemunduran itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan tadi, Bapak Ibu. Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus-menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku peduli terhadap setiap keluhan dan kritikan warganya dalam persoalan pemenuhan hajat hidup pasca bencana. Dan ia berjanji Pemkab Tapanuli Tengah segera melakukan perbaikan kinerja penanganan untuk percepatan pemulihan kehidupan korban dan wilayah terdampak bencana. Abdul Jalil melaporkan.
0: Masih belum sejahtera, hingga saat ini nelayan masih terus terjerat sejumlah kasus.
3: Pemerintah Kota Sibolga dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di kedua daerah ini. Pasalnya, pada kurun waktu 5 tahun terakhir, banyak nelayan kecil di kedua daerah ini yang terpaksa berurusan dengan pihak penegak hukum akibat tersandung kasus tindak pidana. Harapan itu diutarakan Nurmadi, pengamat sosial yang juga praktisi perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Alasan yang sering diungkapkan terkait persoalan tindak pidana yang kerap membelit nelayan kecil, kata Nurmadi, hampir seluruhnya akibat persoalan buruknya ekonomi nelayan, hingga nelayan kecil mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang ilegal, seperti pemboman ikan hingga menjadi kurir narkoba.
4: Nelayan sendiri masih terbatas, tapi keuangannya kurang baik sehingga gampang dipengaruhi melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal.
3: Kemudian Nurmadi berharap agar pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah semakin memperbanyak porsi pelatihan keterampilan bagi nelayan dan keluarganya untuk mendorong lahirnya nelayan-nelayan mandiri di kedua daerah ini. Denny Sihaan melaporkan.
0: Pemkab Tapanuli Tengah menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
2: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sauluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sauluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Kapan Mulai Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan, dan kami akan prioritaskan next berikutnya sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Utara menekankan pentingnya penguatan fasilitas laboratorium sebagai kunci mewujudkan pelayanan kesehatan modern dan berkualitas di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.
5: Pelayanan kesehatan modern tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga akurasi serta kelengkapan fasilitas penunjang medis. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Tarifar Pasarunta Barat, saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Dalam sambutannya kemarin, Bupati yang akrab disapa JTP itu menegaskan bahwa laboratorium merupakan salah satu pilar utama yang menentukan sebuah rumah sakit dapat dikategorikan sebagai fasilitas kesehatan modern. Ia juga menyoroti prinsip besar yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Tapanuli Raya, baik dari sisi infrastruktur maupun jumlah pasien.
6: Bapak Ibu, rumah sakit yang modern itu selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini Rumah Sakit Tapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah Rumah Sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga Rumah Sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
5: Bupati berharap ke depan Rumah Sakit Tarutung tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan pasien, tetapi juga mampu mengajarkan laboratorium unggulan yang menjadikan keunggulan daerah. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat menjadi pusat rujukan sekaligus kebanggaan masyarakat Tapanuli Raya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas diagnosis serta efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpergian jauh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap dan kompleks. James melaporkan.
0: Sejumlah desa di Tapanuli masih terisolir dan butuh perhatian dari pemerintah daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk lebih memberikan perhatian serius terhadap warga yang bermukim di desa-desa terpencil dan terisolir yang ada di daerah ini. Permintaan itu diutarakan Sapridha Lindu, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI di Pandan Tapanuli Tengah. Selain termarginalkan dan luput dari perhatian pemerintah daerah, warga yang tinggal di desa-desa terpencil dan terisolir, kata Sapridha, juga kerap menjadi korban diskriminasi. Sejumlah perlakuan diskriminasi dialami warga di desa terpencil dan terisolir, seperti diskriminasi di dunia pendidikan dan juga diskriminasi dalam penerimaan akses layanan dan pembangunan dari pemerintah daerah. Kondisi ini, kata Sapridha, akan membangun kesenjangan di tengah warga dan bisa menjadi faktor pemicu ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah daerah.
7: Dari dulu sampai sekarang masih terdapat misalnya kesenjangan yang tidak merata, sering mendapat diskriminasi dalam berbagai bentuk. Bisa diskriminasi di sekolah, diskriminasi dalam memperoleh akses layanan dari pemerintah.
3: Karena itu, kata Sapridha, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan mampu mengurai akses-akses keterisoliran dan diskriminasi terhadap warga di desa terpencil dengan melakukan pembangunan yang bisa mendongkrak tingkat perekonomian, kesehatan, dan pendidikan warga di desa terpencil. Dini Syahaan melaporkan.
0: Bantuan jaminan hidup pasca bencana dari pemerintah pusat belum merata mengcover seluruh korban banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengonfirmasi bantuan jaminan hidup atau JADU pasca bencana belum merata mengcover warganya korban banjir bandang dan longsor. Hal ini diungkapkan pelaksana harian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapanuli Tengah Ardiansah Rahab. Fakta yang disampaikan Ardiansah saat menghadapi puluhan orang warga melakukan aksi unjuk rasa menuntut realisasi buntut pasca bencana di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah. Pada momen itu ia bersama dengan tiga pejabat asisten Sekdakap Tapanuli Tengah yaitu Jonedi Marbun, Basyirin Nasution, dan Nur Jalilah, serta pelaksana harian Kepala BPKAD Tapanuli Tengah Boy Rahman Hasibuan.
8: Kita daerah itu posisinya mengusulkan, ya tolong dicatat, kita daerah mengusulkan, kita data, kita usulkan. Nah, yang terjadi saat ini, usulan kita itu yang sudah turun dari pusat adalah di tahap pertama. Tahap kedua, Bapak, udah kita usulkan ini, proses naik ke atas.
1: Di hadapan pengunjuk rasa, Ardiansah menjelaskan kriteria penerima bantuan JADUP berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2026 Pasal 11. Peraturan tersebut menyebut sasaran penerima manfaat adalah penyintas bencana yang tinggal di hunian sementara atau huntara dan menempati hunian tetap atau huntap. Bantuan JADUP dari Kementerian Sosial disalurkan kepada perwakilan atau kepala keluarga yang terdata sebagai korban terdampak banjir bandang. Proses pendataan dimulai dari desa dan kelurahan oleh enumerator atau petugas lapangan untuk kepentingan pengumpulan data. Enumerator juga bertanggung jawab melakukan pencocokan, pencatatan, dan responden untuk keperluan survei atau penelitian dengan cara mendatangi rumah warga, didampingi aparat desa dan kelurahan. Abdul Jalil melaporkan.
0: Sektor pendidikan memiliki peran penting dalam merekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Sektor pendidikan di Indonesia diharapkan semakin meningkatkan perannya dalam mempererat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan generasi muda yang merupakan penerus tongkat estafet cita-cita perjuangan bangsa. Harapan itu disampaikan Hendra Saputra saat menjawab RRI terkait upaya merekat persatuan dan kesatuan bangsa. Hendra yang juga mantan ketua KNPI Kota Sibolga ini menilai pada saat ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda yang menurut Hendra salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman akan sejarah bangsa pada diri generasi muda.
9: Ini tentu disebabkan pemahaman tentang sejarah bangsa ini. Kondisi ini yang sebenarnya perlu dibenahi oleh pemerintah, terutama di sektor pendidikan. Saya melihat justru sikap kebersamaan, kemudian materi-materi pendidikan yang menciptakan sikap nasionalisme juga semakin kurang. Generasi muda cenderung tidak peduli dan bahkan merasa tidak memiliki. Ini yang harus dibenahi.
3: Kemudian Hendra meyakini dengan memperbanyak materi terkait nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman dalam setiap lingkup pendidikan di Indonesia, rasa kebersamaan dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan semakin terjaga. Demikian Dini Siahaan melaporkan.
0: Derasnya arus modernisasi membuat keberadaan becak dayung kian terpinggirkan dan berdampak pada menurunnya penghasilan para penariknya.
10: Keberadaan becak dayung di tengah kota kini semakin terancam. Arus modernisasi yang menghadirkan transportasi lebih cepat dan praktis membuat becak tradisional ini kian kehilangan pelanggan. Para penarik becak dayung mengaku penghasilan mereka turun menurun drastis. Kehadiran becak mesin yang lebih diminati masyarakat menjadi tantangan terbesar yang sulit mereka hadapi. Herman, seorang penarik becak dayung, saat dijumpai RRI kemarin mengatakan, omset yang ia peroleh dalam sehari hanya berkisar Rp30.000. Kondisi ini menimbulkan harapan besar kepada pemerintah. Herman menginginkan adanya perhatian dan solusi nyata agar tetap bisa bertahan di tengah perubahan zaman.
11: Cuman yang awak harapkan itu ada sekolah. Ya mudah-mudahan begitulah ada perhatian pemerintah terhadap becak dayung, bagi penarik becak dayung. Karena pendapatan gratis turun disebabkan karena udah banyak saingan becak mesin. Mudah-mudahan pemerintah kalau misalnya nanti mendengar ya dikumpulkan kami, dikasih solusi ataupun bagaimana.
10: Herman juga berharap pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga keberadaan becak dayung sebagai transportasi tradisional tetap dapat dipertahankan, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup para pengemudinya. James melaporkan.
0: Demikian Buletin Berita Daerah Sepekan. Untuk edisi minggu ini, sampai jumpa.

Pendengar, sebelum kami akhiri buletin berita daerah sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. BMKG memprediksi cuaca wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga diguyur hujan ringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelah Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara

0: negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
0: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
0: Hah? Sewa?
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Iya, baiklah, 50 menit berlalu dari formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore kembali yang diucapkan untuk Anda. Kita masih bersama sore ini, masih bersama Widi hadir hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Triswaka, aku bukan jodohnya. Iya, memang aku bukan jodohnya ya. Tapi aku jodohmu kan gitu.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: menyesal. Aku gak bisa lanjutkan hubungan ini lagi.
1: Kenapa?
0: Aku pokoknya gak bisa. Maafkan aku ya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

hadir sore ini berdengar. Selamat menikmati sore. Mungkin lagi olahraga ya, siapapun itu yang lagi olahraga. Semoga olahraganya itu tetap konsisten ya. Karena kalau kita olahraga cuma sekali 2 bulan, percuma aja gitu ya.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Iya, baik pendengar, saya bagikan untuk Anda informasi dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan 2 korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Nah, ini Minggu 10 Mei 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan tertimbun material abu vulkanik. Dengan penemuan 2 jenazah tersebut, maka seluruh korban hilang telah ditemukan sehingga operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup. Nah, ini dikatakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Dan yang mengatakan tim SAR gabungan menemukan 1 korban perempuan WNI berinisial E dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan 2 korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Jadi dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR erupsi Gunung Dukono secara resmi dinyatakan ditutup. Itu dia pendengar ya. Nah, inilah terkadang resikonya kalau kita itu mendaki gunung, terbang. Gimana lagunya itu? Ya kan? Lagunya itu bisa menjadi inspirasi bagi kita, bagi Anda yang suka mendaki gunung, ya kan? Oke, kalau gitu hadir untuk Anda nanti informasi selanjutnya Widya bagikan di sore ini, pendengar.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Ada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu terbaik sore ini ya, bersama Ismail Marzuki hingga pukul 24 nanti. Dan kami informasikan untuk Anda juga kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, nanti azan maghrib berkumandang pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga pembacaan suci Al-Quran surah Al-Muzzammil ayat 1 oleh Haji Darwin Hasibuan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Iya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kau baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pergabro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papal. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor taman.
6: Ya untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, berjanji juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PNS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya, banyak sekali. Kan gampang. Kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83 ribu jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter. kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang kedua, untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
9: Mahfud Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama pengembangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: But at the end, it's about us. So we want
7: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.

0: Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentra. Dan selanjutnya kami akan hadirkan buat Anda Mimbar Agama Kristen di edisi Minggu 10 Mei 2026.
1: Saya sedang membayangkan seekor rusa yang berlari seharian. Dalam keletihannya, dalam kehausannya, ia menemukan sebuah sungai yang mengalir. Dan waktu dia mendapati sungai itu, dia tahu ada kesegaran di sana. Lalu dia menghampiri sungai itu dan minum airnya. Mari kita datang pada sungai Tuhan seperti rusa ini. Mari kita minum airnya Tuhan. Saudara, kita akan merasakan kesegaran dan semua kehausan kita akan hilang.

Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta Ruby Simanjuntak, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, yang membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami rasakan sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan, atas kasih setiamu yang memberi waktu untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Layakkan kami menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur, supaya kami berbuah. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melalui firman-Mu, agar kami diberikan hikmat dan pengetahuan akan firman-Mu, bukan semata-mata dengan akal budi kami, tetapi menyentuh relung hati kami yang mendalam. Dan biarlah ketaatan kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu menjadi berkat rohani buat kami, dan berkat jasmani tercurah bagi kami sesuai dengan rencana yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang boleh saya bawakan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan, dan kamu lakukan. Kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia bekerja. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang boleh saya bawakan yaitu, Tuhan tidak hanya mendengar lagu, tetapi nada hidup kita untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
minggu ini adalah minggu Kantate. Kantate berasal dari bahasa Latin, yaitu Cantate Domini, berarti bernyanyi bagi Tuhan atau bernyanyi, dilandasi Mazmur 98 ayat 1. Itu adalah ajakan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita berserah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Lewat puji-pujian kita, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah satu-satunya andalan kita yang memberikan kita harapan baru, sukacita baru. Bernyanyi kepada Tuhan bukan hanya di bibir saja, tetapi bernyanyi bagaimana hidup kita bernyanyi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada, ketika kita bernyanyi di gereja bersama-sama dengan alat musik, dengan puji-pujian bersama, itu adalah bagian pujian kepada Tuhan yang didasari oleh kitab Mazmur 98 ayat 1. Dikatakan di sana, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bernyanyilah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyian ini adalah nyanyian ucapan syukur karena kemenangan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi nyanyian ini juga mengingatkan kita, bukan hanya nyanyian saja yang keluar dari bibir kita, tetapi hidup kita adalah nyanyian bagi Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1-12 berbicara bagaimana orang-orang yang ada di Tesalonika itu mengalami banyak beban-beban, persoalan, bahkan ajaran-ajaran sesat yang ada di sana, di mana mereka tersesat karena ada satu ajaran yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, sehingga mereka khawatir, sehingga mereka mengalami kebingungan pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan judul tema yang boleh kita dengarkan tadi, Tuhan tidak hanya mendengar lagu, tetapi nada hidup kita. Di mana ungkapan ini berbicara, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dikatakan di sana, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Di mana Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun berada, Rasul Paulus adalah Rasul yang besar, Rasul yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia tidak malu untuk meminta dukungan doa, supaya lewat dukungan doa Bapak Ibu, khususnya jemaat yang ada di Tesalonika, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi antara kamu. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdoa kepada hamba-hamba Tuhan, itu juga sama dengan mendukung kemajuan supaya firman Tuhan terus bergerak maju dimanapun berada. Lewat hidup kita, lewat ketulusan kita, keimanan kita kepada keluarga kita, bahkan mendukung pelayan-pelayan Tuhan, itu juga adalah nyanyian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat zaman ini, banyak orang-orang besar, banyak orang-orang kaya, kita melihat sepertinya mereka aman-aman saja.
Tetapi Bapak Ibu, secara pribadi mereka itu punya banyak masalah, persoalan apapun. Tetapi Rasul Paulus menggambarkan kepada kita supaya kita berdoa. Ketika kita berdoa kepada semua orang-orang, kepada pelayan-pelayan Tuhan, siapapun itu, itu juga adalah bentuk nyanyian kepada Tuhan, supaya kemajuan firman Tuhan makin bergerak sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita menjaga iman kita, kita menjaga hidup kita, kita menjaga pelayanan kita, kita menjaga keluarga kita supaya mereka takut akan Tuhan. Itu adalah bagian dari nyanyian kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu saudaraku, kesetiaan itu adalah bagian yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudaraku, dunia ini bisa berubah. Keluarga kita bisa berubah, tidak setia. Bahkan orang-orang yang kita percayai pun bisa berubah. Bahkan menyakiti hati kita. Dia tidak setia kepada kita. Bapak Ibu saudaraku, kesehatan juga, karena kesehatan manusia bisa berubah. Ekonomi bisa berubah. Bahkan segala penyakit apapun yang datang kepada kita membuat hidup kita tidak setia, bahkan berubah. Tetapi dikatakan di sana, Tuhan adalah setia. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Setiap kehidupan kita tetaplah setia. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini terus berdoa, bergumul. Di dalam kesetiaanmu berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan semua kerinduanmu. Sekalipun saat ini doamu belum didengar, belum dijawab, tetapi tetaplah setia. Kesetiaan itu adalah nyanyian bagi Tuhan. Kesetiaan itu adalah bagian nyanyian kita kepada Tuhan, bahwa kita tetap setia. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan, Bapak Ibu dimanapun berada, tetaplah setia, karena Tuhan kita itu tetap setia. Jangan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, apakah yang memisahkan kamu dari kasih Tuhan? Apakah itu penindasan? Apakah itu kelaparankah? Apakah itu penganiayaan? Semua itu tidak akan memisahkan aku dari kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, ketika banyak masalah-masalah kita hadapi, ketika banyak pergumulan-pergumulan Bapak Ibu hadapi dimanapun berada, tetaplah setia. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah menunjukkan nyanyian hidupmu kepada Tuhan. Seluruh hidupmu bernyanyi kepada Tuhan. Dan berikutnya di sana dikatakan Bapak Ibu, di ayat yang kelima, kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dan ayat yang keenam, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kau menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kami harus mengikuti teladan kami. Kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Bapak Ibu saudaraku, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Tesalonika, supaya mereka jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah di sana. Di mana Rasul Paulus berpesan supaya mereka tetap bekerja. Sekalipun Bapak Ibu kedatangan Tuhan sudah dekat, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita tetap bekerja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Bapak Ibu, yang terjadi di jemaat Tesalonika, di mana orang-orang di sana sudah mulai malas bekerja, sudah tidak bekerja karena ajaran-ajaran sesat yang mengatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu saudaraku, Rasul Paulus memberikan teladan bahwa mereka juga berjerih lelah bekerja
ayat 8 dikatakan, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam supaya kami jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Artinya Rasul Paulus menunjukkan bahwa mereka tetap bekerja menjadi teladan. Itu yang diajarkan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, anak-anak Tuhan diajarkan supaya kita bekerja. Lewat bekerja Bapak Ibu kita menjadi berkat. Jangan kita malas Bapak Ibu, tetapi lewat pekerjaanmu sampai kedatangan Tuhan, tetap kita bekerja. Ketika kita bekerja Bapak Ibu, itu adalah nyanyian kita kepada Tuhan, menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada dua alat musik. Yang pertama, alat musik ini yang mahal, digantungkan dan tidak dipakai. Satu lagi, alat musik ini setiap hari dipakai. Bapak Ibu saudaraku, kedua alat musik ini yang berguna mana Bapak Ibu? Yang berguna adalah Bapak Ibu, alat musik yang sederhana yang dimainkan itu, karena dia terus dimainkan dan bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Alat musik yang mahal itu tetapi tidak dimainkan Bapak Ibu, dia tidak berguna karena alat musik itu tidak dimainkan. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Kita akan berguna, kita akan berdampak, kita akan menjadi berkat ketika kita mau dipakai Tuhan. Ketika kita dipakai Tuhan Bapak Ibu, itu adalah nyanyian bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, supaya hidup kita itu adalah nyanyian buat Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau tertib kepada Tuhan. Kita mau berdoa lewat hidupmu. Kamu sudah menyanyi kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami telah diingatkan oleh firman Tuhan agar kami tetap menjadi nyanyian buat Tuhan. Hidup kami nyanyian buat Tuhan. Kami mau berguna buat Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Itu adalah nyanyian untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika mereka kurang sehat, biarlah mereka Tuhan sembuhkan. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu kami yang terbaring, yang sakit di tempat tidur, dimanapun mereka berada, mujizat-Mu nyata buat mereka. Angkat penyakit mereka, buang jauh-jauh ya Tuhan, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang bergumul karena masalah anak-anak, ekonomi, hidup sehari-hari. Tetapi kami percaya Tuhanlah yang memelihara anak-anak Tuhan, supaya mereka tetap datang bersandar kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden seluruh jajarannya, supaya tetap memberikan, oh Tuhan Yesus, hikmat. Kau berikan Tuhan pengetahuan, kepemimpinan kepada mereka untuk memimpin bangsa kami ini lebih baik lagi. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Ibu pegawai staf yang ada di Radio Republik Indonesia, khususnya di kota Sibolga yang dipancarkan pada malam hari ini. Engkau berkati dengan luar biasa. Tuhan menambahkan kesehatan hikmat kepada Bapak Ibu kami pegawai Radio Republik Kota Sibolga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan tetap berkuasa. Firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Bagimulah hormat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah hidup kami pada hari ini,
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
2: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti nggak salah langkah.
1: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, nggak usah pilih-pilih.
2: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
1: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SDWI sudah berkeluarga semua loh, termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sing wae.
2: Ya terus ndak iku to, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi to, bukannya malah nambahi ruwet.
1: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
2: Lah yo itu.
1: Lah yo piye?
2: Ya termasuk perkara itu.
1: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
2: Duh, maksudnya gini loh, itu yang menjadikan dilema.
1: Alah, sekarang gini bae, pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent, membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
2: Wah, wes, pilihan sulit nih.
1: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, seneng nih lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayem.
3: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan Bu Titik?
2: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Wong ya sudah dewasa, pastinya ngerti sama pilihan orang tua. Oh, iya, Bu. Rencana mau diresmikan kapan, Ge?
2: Oh, kalau itu nanti bisa diatur, Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: 서 아빠 얘기할 생각해. 뭐?
1: Hello, V.
0: Hello, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Oh, sorry ya, V, kalau aku ganggu.
0: Gak apa-apa. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu, bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, V?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Bu, Mas, enggak tahu, nanya wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo, Mas. Kita baru kenal kemarin lo.
2: Ya ampun, Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sapa? Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengin ngobrol supaya ini komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan ya wis, ndak jadi wae.
3: Yalah, Mas, Mas. Gitu wae kok ngambek.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Aja kaget ya, Mas. Karakterku ki yo ngene iki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh, Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak, Tofi.
1: Ya wis. Jadinya aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh, Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya, Mas.

0: Loh, apa meneh, Kai?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak lapor ke lo sampean?
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lo. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya toh iki. Ojo playing victim lo, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Mas, di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean?
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas?
3: Iya. Sabar, Mas. Sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Ndak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima.
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
3: Sik, Tofi. Sik. Mas, maaf ya. Bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi ndak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban nih Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan loh.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae loh.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
4: Kok iso toh?
3: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya ya pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Ya namane wae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
3: Ya mudeng. Paham aku ton. Tapi ya carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Wong belum jadi wae sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, ndak nyangka ya, Ndu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namane Novi. Lengkape Novia Diah Pratiwi.
4: Se. Kok koyo ndak asing ya? Rumahe
3: Kampung Margosuman, Jalan Gelatik nomor 30, Kelurahan Pelosok Jenar.
4: Oh, ya. Ingat aku, Ndu.
3: Napa itu?
4: Novi itu kan teman kerjane bojoku.
3: Weh, apa iya toh, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes bahaya iki.
3: Bahaya piye to?
4: Ini lho, Du. Istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track record-e buruk. Rekan kerjane banyak yang jadi korban termasuk istriku. Yo masalah utang itu tadi. Belum bapake yang namane Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Ndak cuma itu tok, Du. Banyak kasus lainnya. Utangnya yo di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Toton?
4: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Ndu.
3: Wes, tambah kuat.
5: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
3: Maaf ya, Bu, sudah buat kecewa.
6: Nggak apa-apa, Yole. Justru pilihan ibu salah. Terlalu maksa jodoh ke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
3: Saya ngerti yuk, Bu, harapanin jenengan. Gak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
6: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo. Segera.
3: Inggih bu, nanti juga ketemu. Mohon doa restu nggih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di obrolan komunitas bersama saya Marjukia. Dan pendengar, di malam hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026, kita akan membahas terkait dengan hari gerakan untuk kesehatan. Jadi pendengar, terkait dengan hari gerakan untuk kesehatan ini seperti hal yang sederhana ya, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau sekedar melakukan peregangan ringan setiap hari ternyata memiliki dampak besar bagi kesehatan. Nah, inilah yang menjadi semangat dari Hari Gerakan Kesehatan, kampanye internasional yang dipromosi oleh WHO untuk mengajak masyarakat di seluruh dunia agar lebih aktif bergerak. Pendengar, hari ini bukan sekedar peringatan biasa, tapi juga pengingat sangat penting bagi kita, gaya hidup yang aktif kunci utama ya untuk hidup sehat baik secara fisik maupun mental. Di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi saat ini, banyak tanpa kita sadari menjalani pola hidup yang kurang bergerak, duduk yang terlalu lama, kemudian Anda jarang berolahraga atau juga terlalu sering menggunakan gadget menjadi kebiasaan yang bisa berdampak buruk bagi tubuh. Melalui peringatan Hari Gerakan Kesehatan ini, diajak untuk mulai berubah, mulai dari hal yang kecil, tidak harus langsung ya olahraga berat, tapi cukup dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki 30 menit sehari, atau Anda membersihkan rumah, atau juga bisa bermain bersama anak di halaman sudah termasuk langkah positif untuk kesehatan. Manfaat dari aktif bergerak ini pendengar sangat banyak. Dari segi fisik, aktivitas tubuh bisa membantu menjaga berat badan dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara dari sisi mental, bergerak aktif juga terbukti mampu mengurangi stres, kemudian memperbaiki suasana hati, bahkan membantu kita tidur lebih nyenyak. Dan ini sangat menarik pendengar, gerakan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan tanpa batas usia ya, anak-anak, remaja, orang dewasa, atau juga Anda lansia, semua bisa ikut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahkan kegiatan ini juga bisa menjadi momen kebersamaan bersama keluarga dan juga masyarakat di sekitar.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap. Sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
5: Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pergaulan Bersatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Jadi pendengar, penting bagi kita ya untuk ingat kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tapi juga tentang bagaimana menjaga tubuh lebih aktif dan pikiran tetap positif. Rutin bergerak tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Demikianlah kami hadirkan buat Anda obrolan komunitas di malam hari ini, dan nantinya di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan buat Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Marjuki. Anda bisa bergabung mendengar dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Baik pendengar di 0631225006. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Nenek Apija.
1: Nenek Apija di Tapanuli Tengah ya.
2: Iya.
1: Kemana aja nih Nenek Apija hari ini? Agak letih ya.
2: Enggak lesu ah.
1: Lesu ya, banyak pesta ya.
2: Iya. Halo.
1: Halo, Yu.
2: Request lagu ya nak ya.
1: Lagunya apa nih Nenek Apija?
2: Kado Biru dari Alda ya.
1: Kado Biru ya.
2: Iya.
1: Enggak warna pink.
2: Enggak lah, janganlah warna pink.
1: Oke, Kado Biru ya, lagi dicari nih Nenek Apija.
2: Ada lagunya?
1: Lagi loading nih.
2: Kenapa jadi loading?
1: Iya. Oh. Silakanlah salam-salamnya dulu.
2: Salam-salamnya buat yang mau gabung ya. Mm-hmm. Ditunggu suaranya. Ada agak bertambah. Ada Opung Ryan. Mm-hmm. Ada Pak RT. Ada Pak Akai. Ada Alang Boru Tobing, ada semuanya aja ya.
1: Oke.
2: Dalam kesehatan semuanya. Ada lagunya nak?
1: Dari Betaria Sonata yang ada.
2: Bolehlah kalau dari Betaria Sonata nggak apa-apa.
1: Oke, terima kasih Nenek Apija.
2: Oke, ditunggu lagunya. Buat nama Duki selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga, hati-hati pulangnya ya.
1: Baik, terima kasih. Silakan.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bye bye.
1: Selamat malam Nenek Apija, semoga terhibur ya, walaupun memang letih ya menikmati pesta di hari ini. Baik, di belakang Nenek Apija ada siapa nih? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu lewat memori lagu.
1: Selamat malam Pak Tobing.
3: Iya, selamat datang ya.
1: Iya, apa kabar nih Pak Tobing?
3: Kabar sehat.
1: Sehat ya.
3: Sama-sama sehatlah kita supaya kita bertemu dalam udara.
1: Benar, yang penting sehat.
3: Iyalah, kalau kantong yang kering gak jadi apa?
1: Gak jadi masalah ya.
3: Pokoknya kita bergabung.
1: Iya. Pak Tobing mau dengar lagu apa nih Pak Tobing?
3: Mama.
1: Mama ya?
3: Dari Lady Sinitonga.
1: Oke, saya carikan dulu Pak Tobing, silakan. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamlah kawan kita yang tadi main saya, Nenek Erlangga. Mm-hmm. Ada juga lagi Op Minang Boru Tambah, Kabuk Cinta, Nenek apa lagi, Nenek Aan. Ada Rina, ada Opung Roma, ada Kabuk Cinta, ada juga lagi 3S. Boru Tumea, Istaratoin, Tiga Samora. Semua-semua ada kawan kita yang tidak dapat disebut nama, tidak ikut lagi ya.
1: Oke.
3: Marjuki pun selamat bekerja, murah rezeki, hati-hati di jalan pulang larut malam ya. Mm-hmm. Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu.
1: Selamat malam Pak Tobing. Pak Tobing di Poreahan ya, Tapanuli Tengah. Kami masih menanti Anda mendengar dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Anda bisa bergabung di 0631225506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lagu.
1: Selamat malam Bang Ingot nih ya, di Dolok Sanggul ya?
4: Iya, benar sekali Bang.
1: Oke, sudah nyampe boncengan ini ya Bang Ingot ya?
4: Apa?
1: Udah sampai di boncengan ya?
4: Apa di bonceng?
1: Ya, semalam di bonceng.
4: Kita mau ke rumah aja.
1: Oh iya. Enggak, semalam dengar Bang Ingot di bonceng nih ya kan?
4: Di bonceng Kak Uria gitu.
1: Iya.
4: Dia Kak Uria itu suka bonceng katanya deh. Di bonceng gak suka.
1: Kabarnya gimana nih Bang Ingot, sehat ya?
4: Sehat selalu, bagaimana kabar Marjuki?
1: Sama, sehat juga nih Bang Ingot.
4: Iya ya, tapi mendengarnya Bang semalam ya.
1: Dengar. Sama
4: bonceng. Kak Uria yang bilang kayak gitu, aku mau bonceng, suka bonceng. Aku gak suka dibonceng, aku lah yang bonceng, gak suka aku dibonceng.
1: Oke lah, mau dengar lagu apa nih Bang Ingot?
4: Lagu Tangan Tak Sampai lah Bang.
1: Gak sampai ya tangannya ya?
4: Iya, bukan tak. Belum sampai dia sama perempuan itu tangan.
1: Masih jauh dia. Oke lah, semoga cepat sampai lah ya.
4: Ya, kalau dekat dia udah sampai
1: karena kan? Karena semalam cinta jarak jauh ya. Sekarang ya. Tangan tanpa sampai lah. Ya.
4: Besok-besok udah itu ku minta cinta jarak jauh itu. Sekarang itu aja lah Bang.
1: Jadi lagunya buat siapa nih?
4: Lagunya buat guru tamu karang sedikit lah ya, dan ada sama Osir. Ada Nenek Aan, Kak Tobing, ada Cabut Cinta, Roma, dan ada Eko Menadu, ada Benjo. Semua lah pendengar kita Bang, selalu dimana pun berada. Buat Bang Marjuki selamat bertugas ya Bang ya.
1: Baik, terima kasih Bang Ingot.
4: Oke lah Bang. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu Bang Marjuki.
1: Selamat malam. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon kami hadirkan buat Anda dari Betaria Sonata Kado Biru.

0: Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 21.47 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan buat Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bang Riko, apa kabar Bang
1: kabar
0: Riko
1: baik.
0: Di Sibolga nih ya.
1: Storing jadi ini ya.
0: Iya, jangan kuat aja lah suara radionya.
1: Iya, itu udah dibomong dia, jadi gitu. Nah, besok bisa lagi Bang Marjuki.
0: Silakan, mau dengar lagu apa nih Bang Riko?
1: Dari apa aja, dari Leto.
0: Leto, Leto.
1: Sandaran Hati.
0: Oh, Sandaran Hati.
1: Iya.
0: Siapa yang mau sandar?
1: Ini, bagaimana cuaca di Kota Sibolga?
0: Cuaca yang mau sandar?
1: Iya, cuacanya.
0: Di sini, kan sama.
1: Hujan.
0: Enggak, gelap.
1: Oh, kan jadi kan, tapi kan nyembah ada radionya.
0: Bang Riko di mana rupanya? Di Sibolga enggak?
1: Oh, biasa lah.
0: Lagi jalan-jalan.
1: Di Pahemi.
0: Di mana?
1: Iya.
0: Di mana?
1: Pahemi.
0: Di mana tuh?
1: Di Rasokam.
0: Oh, di Tapteng.
1: Iya,
0: lagi cari batu.
1: Hah?
0: Lagi cari batu?
1: Enggak, mencari seseorang.
0: Oh gitu, oke lah, semoga jumpalah seseorangnya itu ya.
1: Iya, itu yang di kandang. Cari itu kami.
0: Oke lah.
1: Mungkin disebutkan kan. Iyalah, buat semua-semua yang ikutan ya, mau ikutan nanti salam kompa ya, penutupin pelikku jadi iju.
0: Enggak, boleh ada satu lagi pun boleh.
1: Ya tunggu lagunya, malam wa rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Marjuki.
0: Selamat malam Bang Riko, semoga yang dicari bisa dapat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Opung Rania, apa kabar nih Opung Rania?
2: Kabarnya kabar sehat itu.
0: Sehat ya, sehat selama-lamanya ya.
2: Iya.
0: Sudah lama nih gak dengar suara Opung Rania nih.
2: Ah, pernah juga aku dengar itu sekali siang berapa hari yang lewat itu.
0: Oh gitu?
2: Iyalah.
0: Kenapa gak gabung?
2: Gak bisa masuk, gak dibuka pintunya.
0: Selalu terbuka kok.
2: Tapi sama aku enggak.
0: Oh iya?
2: Tutupnya. Buktinya
0: kok bisa
2: aku,
0: gitu?
2: Kuketuk-ketuknya pintunya enggak dibuka, maka berarti gak bisa aku masuk.
0: Oh, tapi bisa nge-like juga.
2: Makanya dari tadi sore udah aku tengok kan, oh itu Marjuki, aku tengok Facebooknya kan.
0: Apa tuh Facebook?
2: Iya, aku tengok lah tadi apanya, apa namanya, host Marjuki Tanjung gitu kan.
0: Oh iya.
2: Mau ku apa dari situ nanti, mana tahu nggak dibaca. Makanya berusaha ini masuk.
0: Oke lah, yang penting sehat nih Opung Rania ya.
2: Ah, sehat selama-lamanya aku tuh.
0: Mau denger lagu apa nih Opung Rania?
2: Aku mau request lagu dari Nia Daniati.
0: Kenapa sih Nia?
2: Yang judulnya apalah ya, agak-agak lupa aku, tadi Nenek Wirlangga yang tahu.
0: Apa tuh?
2: Biar ku cari jalanku sendiri.
0: Oke. Biar ku cari ya.
2: Ada kira-kira lagunya itu, Dok?
0: Ada tuh. Ada lah ya. Ada nih.
2: Apa ada itu biasanya kan itu kan, apa ada itu gitunya itu.
0: Ada.
2: Oh, ada ya.
0: Untuk Opung Rania selalu ada.
2: Apa iya?
0: Oke lah. Buat siapa iyalah nih lagunya nih, Opung Rania?
2: Adi, salam-salamnya untuk yang tadi yang perdana lah ya. Untuk Nenek Aal, mana suaranya? Udah lama juga Nenek Aal ini menghilang.
0: Iya. Gak buka-buka pun kede ya.
2: Iya ya. Untuk Opung Ryan juga, Mama Rizky, yang selalu ikutan dari Sidin Puan, cuman aku.
0: Siapa lagi Tante Widya ya?
2: Iya, Tante Widya Boru Tumiang itu kan?
0: Tumiang ya, nggak pernah ikut juga.
2: Iya kan?
0: Ada yang orang Sidin Puan, Bang Aril, ada.
2: Ya itu dia, paling itu yang biasanya yang fans lama menghilang.
0: Iya, Pak Sarul pun
2: nggak pernah. Si Sarul pun udah hilang itu, nggak ada lagi. Iya kan?
0: Iya.
2: Siapa lagi? Si Kabut Cinta pun sudah nggak kedengaran suaranya.
0: Iya benar.
2: Ya udahlah, salam-salamnya untuk semua-semua lah, soalnya
0: semoga
2: waktu kita
0: semoga sehat lah mereka ya, Opung Rania.
2: Iya, sama-sama sehat lah kita semua nanti. Mm-mm. Mana tahu nanti bisa ketemu nanti ulang tahun RRI kan.
0: Oke.
2: Ya, untuk itu selamat bertugas lah itu ya.
0: Baik, terima kasih
2: selamat
0: Opung Rania.
2: Malam. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Baik pendengar, sudah ada dua penelpon ya. Ini lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Leto, Sandaran Hati, dan ada dari Nia Daniati ya, Biar Ku Cari Jalan Terbaik.

01. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
0: Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri.

0: mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tangan.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kita Indonesia sesungguhnya.
1: Baiklah pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda lagu-lagu daerah musik tradisional ya di malam hari ini. Dan di informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda jazz musik lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda. Tetap bersama kami di Prosatria Rizky Bolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
4: Pro 1.

0: Hello.
1: Mi,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Mental yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nyeh, ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Anak Buta dan Seorang Lelaki. Pendengar, pagi itu seorang anak buta duduk di depan sebuah gedung perkantoran dengan tangan memegang topi sambil menadahkan tangannya memohon belas kasihan. Di sebelah anak kecil tersebut terdapat sebuah papan dengan tulisan, "Saya buta, tolonglah saya." Dan ada beberapa koin rupiah yang berhasil dikumpulkannya. Sesaat kemudian, tampak seorang pria berjalan lewat di depan anak tersebut. Dia berhenti dan merogoh sakunya, serta mengambil satu lembar uang, lalu meletakkannya di dalam topi si anak tersebut. Kemudian, ia mengambil papan tulisan tersebut, menghapusnya dan menuliskan sebuah kalimat lain. Lalu, ia meletakkannya kembali ke tempat semula di samping anak buta tersebut, agar setiap orang yang melewati anak tersebut dapat melihat dan membaca tulisan tersebut dengan jelas. Tak lama setelah itu, tampak topi yang dipegang anak buta tersebut mulai banyak berisi. Hampir setiap orang yang lewat berhenti dan memberi anak buta tersebut uang. Saat sore tiba, lelaki yang merubah tulisan tersebut kembali melintas di depan anak tersebut. Si anak yang mengenal langkah kaki tersebut berusaha menghentikan dan berkata, "Bukankah Anda yang telah mengubah tulisan di papan ini tadi pagi? Apa yang Anda tulis?" Lelaki tersebut menjawab, "Saya menulis sebuah kenyataan. Saya menulis apa yang kamu tulis, tapi dengan cara yang berbeda." "Ya, tapi apa yang Anda tulis?" Lelaki itu mengatakan, "Saya menulis, hari ini sangat indah, tapi saya tidak bisa melihatnya." Pendengar, apakah Anda berpikir bahwa tidak ada bedanya tulisan pertama dengan tulisan pengganti tersebut? Tentu bahwa kedua tulisan menyebutkan bahwa si anak buta. Tapi tulisan pertama lugas menyebut si anak buta, sedangkan tulisan kedua memberitahu orang-orang bahwa mereka sangat beruntung masih dapat melihat. Dan ternyata tulisan berbeda dan yang kedua tampak sangat efektif. Pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026, melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bersama ini hadir menemani Anda pagi ini di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, hadir untuk Anda hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Azan subuh berkumandang pukul 4.57 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya pendengar, saat ini lagu religi Islam hadir menemani suasana pagi Anda. Selamat pagi, kami ucapkan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi keberkahan ya, dan masih diberi umur yang panjang, masih diberi nafas untuk menghirup udara pagi.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kanting nata sampir dolam
1: madina kadar mitinem tahun-tahun tahta Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda. Masih hadir lagu-lagu berikut menemani Anda, dan nanti juga kami akan hadirkan yaitu Mutiara Pagi Islami dengan judul Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Khalid Basalamah. Hadir menemani Anda, namun masih lagu religi Islami saat ini menemani Anda pendengar. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap semangat.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tuhan.
1: Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati amalina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dan kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman rahimani wa rahimakumullah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan dianjurkan dan ditekankan, bahkan mendekati hukum wajib, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu ingin mengingat kepada kita pada saat kita ingat kepadanya. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan cobaan agar hamba tersebut sadar dan kembali kepada Tuhannya. Beruntunglah orang yang terlalu dimudahkan lisannya untuk berzikir dan mengingat Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada seorang tokoh masyarakat dari manusia, mungkin dia memiliki kedudukan, ya, terutama di diri kita sendiri, kemudian dia selalu menyebut-nyebut nama kita atau membanggakan kita di depan orang lain. Kira-kira seperti apa perasaan yang kita rasakan dengan sebutan tokoh masyarakat tadi tentang kita? Kalau sekali disebut, misalnya presiden, gubernur, atau siapa saja menyebut nama kita, jangankan jauh, orang tua kita saja kalau sering menyebut nama kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, pasti kita merasa bangga. Begitu juga mungkin di kalangan teman-teman di kantor, mungkin ada atasan atau mungkin orang yang dekat dengan kita, atau mungkin seseorang di luar kantor pun yang memuji ya, kita secara khusus.

meninggalkan larangan. Dan salah satu substansialnya adalah berzikir dengan lisan. Dan Allah mengatakan, dan jangan pernah mengingkari nikmatku. Di dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 41, Allah juga mengingatkan dan memerintahkan untuk berzikir kepadanya. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah atau mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, disayangkan sekali banyak di antara muslimin membaca zikir 33 saja habis salat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, riwayat lain 34, lalu menggenapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah salat yang keutamaannya kata Nabi SAW bisa mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan, itu saja masih dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau seseorang muslim selesai salat kemudian dia tidak berdiri dari tempat musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, maaf, dengan mengeluarkan angin ataupun buang air kecil atau buang air besar, maka di atas kepalanya malaikat berdoa mengatakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, sampai dia melanggar salah satu dari tiga hal tadi. Tapi banyak di antara kaum muslimin melalaikan masalah ini, bahkan kadang-kadang orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri melalaikannya. Buru-buru syaitan selalu membisikkan agar ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting daripada zikrullah, padahal kita akan dengarkan nanti berapa banyak akan ada tambahan banyak sekali dalil tentang keutamaan zikir dan hal-hal yang luput dari orang-orang yang justru tidak berzikir. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dari dosa-dosa mereka dan juga balasan atau pahala yang besar. Juga Allah menyebutkan tentang adab berzikir dalam surah Al-A'raf 205, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Berarti kita harus mengetahui zikir itu punya bobot. Kita dengan merendahkan diri tahu kalau kita sedang menyebut Allah azza wajalla. Disebutkan dalam riwayat yang sahih kalau Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, kalau ingin masuk ke masjid untuk salat maka wajahnya merah seperti orang ketakutan, dan orang di sekitarnya bertanya, ada apa wahai Hasan, kenapa seperti ini? Maka dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Maksudnya akan masuk ke rumah Allah, walaupun itu masjid sederhana ataupun musalla, tapi dia rumah Allah, rumah raja alam semesta. Maka Allah menyuruh merendahkan diri dalam berzikir dan juga rasa takut akan azabnya Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, banyak di antara muslimin justru teriak-teriak dalam salat zikir, dan ini dikatakan, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kita akan menjelaskan atau menyampaikan pelengkap daripada ayat-ayat tadi adalah hadith-hadith baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 11 halaman 208. Kata baginda Nabi SAW, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Tuhan-Tuhannya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kita bisa lihat bagaimana orang yang hidup bisa beraktivitas kayak kita sekarang, masih Allah berikan umur, kita masih bisa melihat, mendengar, merasakan, ya. Ini semua adalah perumpamaan orang hidup. Kalau di sebelah kita ada orang mati, maka dipukulin, ya, dicaci maki, dia tidak bisa membalas. Perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir seperti ini diberikan gambaran oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, lafadznya berbeda sedikit. Matsalul baitil ladzi yuzkaru Allah fihi wal bait alladhi la yuzkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau dizikir Allah, diingat Allah, dengan rumah yang tidak ada zikirnya, perumpamaan seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Kita tahu bagaimana rumah orang hidup, hidup semuanya, menyala lampunya, ada kegiatan, ada aktivitas, ada sukaria di dalamnya. Kemudian kalau kuburan senyap, tidak ada apa-apa. Itu dijadikan perumpamaan bagi orang yang zikir dan orang tidak zikir. Sebagian ulama mengatakan berarti menandakan orang yang zikrullah ditemukan
ditemukan dalam hidupnya hal-hal yang tidak ditemukan pada orang yang tidak berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan, saya melihat bagaimana efek daripada ibadah dan kedekatan diri kepada Allah, ya, kepada kesehatan, terangnya mata, lantangnya suara, luasnya rezeki, jauhnya dari penyakit dan fitnah. Itu pada guru kami Ibnu Taimiyah, karena zikir dan ibadah

ibadah yang selalu diamalkan. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis yang paling mulia dalam hubungan atau berhubungan dengan masalah keutamaan zikir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Bunyinya sabda Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahab wal warq wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum qalu bala qala dzikrullah ta'ala. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya, paling suci di sisi raja kalian. Perhatikan kalimat paling suci, terjemahan memang langsung dari kalimat dikatakan di sini azkaha, paling suci, paling Allah sukai, dan paling tinggi dalam derajat kalian, paling cepat mengangkat derajat kalian, lebih baik bahkan daripada kalian menginfakkan emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang lantas kalian memenggal leher mereka. Nah, ada sebuah hadis menjelaskan kalau kita membunuh seorang kafir di medan perang, tentu ini kita bicara di kancah peperangan ya, yang benar sesuai dengan syariat Allah SWT, maka ada hadis berbunyi tidak akan bersatu seorang mukmin dengan kafir yang terbunuh di tangan di medan perang. Artinya ada jaminan surga bagi si mukmin tadi. Dan kalian atau mereka memenggal leher kalian atau kalian mati syahid. Jadi luar biasa ini. Amalan apa kira-kira yang bisa menyatukan semuanya? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, berzikir dengan menyebut dan mengingat Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang lain juga, hadis yang mulia dan hadis sudah masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata baginda Nabi SAW, dan ini hadis qudsi, yaqulullahu Azza wa Jal, Allah yang maha suci dan tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku di dalam dirinya aku pun akan mengingatnya di dalam diriku, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, dan kalau dia menyebut aku di tempat keramaian maka aku akan menyebutkan dia atau menyebut dia di keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksud di kalangan para malaikat, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, dan kalau hamba tersebut berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal maka akan dekatkan diri kepadanya sesiku atau sedepa, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu depa maka aku akan mendekatkan diri kepadanya, kalau dia satu siku maka aku satu lengan, ya kurang lebih terjemah begitu, wa in atani yamshi ataitu harwala, dan kalau dia berusaha datang kepadaku dengan berjalan aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan diri kepada hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Juga ada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, bahwa seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Maksudnya terlalu banyak, saya tidak tahu apa yang harus saya dahulukan dan saya amalkan, yang saya rutinkan. Maka oleh karena itu beritahukan kepada aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh padanya, yang selalu aku jadikan sebagai pegangan. Maka beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah, maka hendaklah lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Termasuk zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlumba-lumba mengkhatam Al-Quran. Ada di antara yang mengkhatam 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Dan umumnya maksimal mereka mengkhatamnya sekitar 15 hari. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadhan mengkhatam 30 juz di solat witirnya, yang umumnya biasa muslimin membaca surah Al-Ikhlas. Kalau anda bertanya bagaimana bisa mereka mengkhatam Al-Quran seperti itu, kata ulama, karena Allah berikan keberkahan. Kalau seseorang sudah terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka ibadah itu akan jadi ringan untuknya dan Allah berikan keberkahan. Misal, orang belum pernah berdoa sebelumnya, maka pada saat dia pertama kali berdoa akan berat rasanya, dan dia tidak tahu kosakata apa yang harus dia pilih dan dia susun. Tapi kalau dia sudah jadikan sebagai rutinitas, maka Allah akan berkahi, maka keluarlah kata-kata dari lisannya yang tidak pernah terlintas sebelumnya untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan sedekah misalnya. Dia kalau belum pernah sedekah, maka akan berat baginya. Tapi kapan dia sudah menjadikan sebagai rutinitas,
rutinitas walaupun sedikit, akan muncul program-program sendiri dalam dirinya di dalam sedekah itu. Dan seterusnya semua ibadah seperti itu. Salat malam orang kalau pertama kali mengerjakan akan berat. Tapi kalau dia sudah biasakan mengerjakan, maka akan muncul keberkahan. Akan muncul ide-ide dia, program-program di salat malam itu. Misal tadinya dia cuma baca surah-surah pendek. Sekarang mulai malam setelah sebulan, setelah setahun, dia akan baca beberapa puluh ayat. Mungkin akan berkembang di ratusan ayat. Mungkin dia akan mengkhatam Al-Quran hanya dengan beberapa malam saja. Nabi SAW bersabda tentang masalah zikir yang mulia ini, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, dia akan diberikan satu pahala. "Wal hasanatu bi asyri amsalihah." Dan satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. "La aqulu alif lam mim harf." Dan aku tidak mengucapkan alif lam mim adalah satu huruf. "Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf." Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Dalam hadis yang lain juga, ini hadis yang mulia tentang masalah membaca Al-Quran. Dan usahakan longkan saudaraku seiman, walaupun cuma satu ayat, dua ayat, setiap kali ada kesempatan, bukan setiap hari. Kalau anda mau memilih jumlah minimal dalam sehari, maka ada minimal 10 ayat. Diambil daripada sikap para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menukil satu sama yang lain. "Kami kalau bertemu, maka kami tidak pernah berpisah kecuali kami sudah membaca, memahami, menghafal 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran." Kadang-kadang beliau mengatakan, "Ta'al nu minusa'ah." Setiap kali mereka ketemu, mereka mengatakan, "Ayo kita menambah keimanan kita dalam sesaat." Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Kharaja Rasulullah SAW menahnu fi suffa faqal." Suatu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami di suffa. Dan suffa adalah sebuah lokasi di belakang rumah Nabi SAW, bisa menampung sekitar 300 orang. Siapapun yang mau menuntut ilmu ataupun orang-orang miskin yang tidak punya tempat untuk tinggal. Nabi SAW seringkali kalau turun wahyu, maka yang pertama ditemui umumnya ahli suffa. Kata Uqbah bin Amir, beliau kebetulan salah satu penghuni suffa itu, mengatakan Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami sedangkan kami sedang duduk di suffa tadi. "Qala faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmi ila buthanin aw ila al-aqiq." Siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dia menuju ke lembah Buthan atau lembah Aqiq? Jadi di kota Madinah ada dua lembah besar sekali ya, dengan arah yang berbeda, Buthan dan Aqiq. Ini lembah umumnya sering dilewatin oleh unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Sampai sekarang tentu tempat itu masih belum dihuni ya. Tempatnya ada di depan kampus kami dulu, lembah Aqiq namanya. Nabi SAW berikan contoh itu. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke dua lembah ini? "Fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim." Lalu kemudian dia pergi ke sana, dia mendapatkan dua ekor unta yang besar, unta betina yang besar yang sudah berwarna merah. Ini unta yang paling mahal. Tanpa ada dosa, maksudnya bukan mencuri dan juga memutus silaturahim, maksudnya mengambil hak kerabatnya. "Fakulna ya Rasulullah, nuhibbu dzalik." Maka para sahabat pun berkata, "Tentu ya Rasulullah, kami suka itu." "Faqala tuqala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fa ya'lam." Tidakkah salah seorang di antara kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar? "Aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wajal khairun lahu min naqatain." Dia membaca dua ayat saja dari ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, surah Al-Fatihah misalnya. Dua ayat itu, atau qul huwallahu ahad allahus samad. Dia baca saja misalnya dua ayat, itu lebih baik daripada dua unta yang besar tadi. "Wa thalathun khairun lahu min thalath." Dan dia baca tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. "Wa arba'un khairun lahu min arba'ah." Dan empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. "Wa min a'dadihinna minal ibil." Dan demikianlah berapa jumlah ayat akan dihitung juga berapa jumlah unta yang akan dia dapatkan. Pernah satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia, maka dia pun melihat masjid sering kosong. Tidak seperti di zaman Nabi SAW, banyak orang sibuk di pasar, perdagangan. Mereka ke masjid ya pada saat waktu sholat. Tapi umumnya mereka sudah tidak duduk lagi khusus waktu berzikir, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu. Maka beliau pun menuju ke pasar Madinah lalu berkata, "Wahai muslimin, sesungguhnya warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa saya lihat kalian masih ada di pasar ini?" Maka orang-orang pun pada kaget. Mereka mengatakan, "Di mana wahai Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Di masjid Nabi SAW." Di benak mereka, mungkin pedangnya Nabi, mungkin sendalnya Nabi, mungkin piringnya Nabi, mungkin bajunya Nabi sedang dibagi-bagi. Maka mereka buru-buru menuju ke masjid.
Abu Hurairah mengatakan, saya akan menunggu kalian di sini, menjaga barang-barang kalian. Abu Hurairah sendiri di pasar. Seluruh pedagang pergi ke sana. Begitu tiba, begitu sudah selesai mereka tiba di masjid dan mereka tidak temukan ada pembagian materi ya, atau benda-benda tadi yang mereka bayangkan. Mereka kembali ke pasar lalu berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang Anda katakan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang berdoa. Kata Abu Hurairah, celaka kalian. Itulah warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Artinya teman-teman sekalian, apa yang kita miliki dari fisik duniawi itu akan kita tinggalkan nantinya. Pada saat kita meninggal tidak akan ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini telanjang badan dan dibungkus dengan satu saja kain ya, pada saat kita lahir di muka bumi ini, dan begitu juga pada saat meninggal tidak ada lagi yang kita bawa. Semuanya hanya jadi kenangan. Oh, ini sepatunya fulan, ini tasnya fulan, ini mobilnya fulan, ini usahanya fulan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi warisan untuk dibagi-bagi, dan dia tidak akan membawa kecuali amalnya. Ingatlah sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia maka ikut kepadanya tiga hal kekuburan: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua, yaitu keluarga dan hartanya. Istri kita walaupun sayang, anak-anak walaupun sayang ya, sahabat-sahabat pun walaupun sayang dengan kita, tetap mereka hanya paling jauh berdiri di atas kuburan tersebut. Beberapa menit kemudian dia akan pulang. Bahkan istri bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman sibuk, dan kita akan sendirian di sana. Begitu juga dengan mobil yang kita miliki, harta, paling jauh parkir di pagar kuburan. Setelah itu pulang akan jadi warisan yang tinggal bersama kita, amal yang justru banyak dilalaikan oleh orang-orang. Terakhir teman-teman, kita akan tutup dengan tiga buah hadis, yaitu hadis yang disebutkan riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahu fihi kanat alaihi minallahi tira, wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa atau barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir sama sekali di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan penyesalan adalah, ulama hadis mengatakan akan ada hukuman dari Allah bisa datang kepada dia, atau Allah maafkan. Ya, dan dia juga akan menyesal karena ada waktu-waktu dia yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Hadis selanjutnya adalah kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, tidaklah ada satu kaum yang duduk di sebuah majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, dan tidak membaca salawat kepada nabinya SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, atau jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai. Dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Tentu kita kalau duduk selama itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan ya, atau kita menegakkan kebenaran ataupun melarang dari kemungkaran, termasuk masuk dalam masalah zikir. Semoga bermanfaat insyaallah. Alhamdulillahirabbilalamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah perintahkan itu kepada kami dan engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Kami ikhlas ataupun kurang keikhlasan dengan kemahamurahanmu dan yang sedang kami kerjakan dan juga akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, satukan kami di surga firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat semua kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wa adkhil
adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin wa Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan kemaksiatan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum, ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum, syukur nikmatnya dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu berzikir adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, yaitu Buletin Berita Pagi.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: dan tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar. Dari kawasan Ari Irma Surya di sebelah sini adalah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menghimbau warganya untuk bangkit sebagai pejuang pemulihan pasca bencana. Meski memiliki potensi perikanan yang cukup besar di sektor perikanan, namun hal tersebut belum mampu memicu peningkatan geliat ekonomi warga nelayan di Sibolga. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menghimbau warganya untuk bangkit sebagai pejuang pemulihan pasca bencana. Laporan Abdul Jalil.
3: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengimbau warganya terdampak banjir bandang dan longsor agar berhenti meratap sebagai korban. Dan sebaliknya, ia menyarankan para korban merubah mindset atau cara berpikir sebagai pejuang untuk bisa sepenuhnya bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Imbauan ini disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara perayaan Pasca Oukumene tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pandan.
4: Benar bahwa kita korban, tapi kita tidak cukup hanya dengan meratap bahwa kita adalah korban. Dan kita harus bangkit bersama Bapak Ibu, mulai berkata kita adalah pejuang-pejuang pemulihan. Dan kita harus bangkit dari korban menjadi pejuang-pejuang pemulihan tadi, Bapak Ibu. Kita harus bangkit dari rasa takut menjadi keberanian. Bangkit dari kelelahan, saya tahu Bapak Ibu semua jenuh dan lelah dengan keadaan. Namun kita harus atasi rasa lelah dan takut kita. Kita harus atasi rasa jenuh kita dan menjadi kita bangkit menjadi satu kekuatan baru.
3: Bupati Masinton meyakinkan dengan mental pejuang dan semangat persatuan, maka pemulihan Tapanuli Tengah akan lebih cepat. Ia juga berpesan agar urusan penanganan bencana murni didasari prinsip kemanusiaan tanpa dicampuri kepentingan politik pencitraan. Abdul Jalil melaporkan.
2: Jalan ke lokasi transmigrasi Kolang yang buruk menjadi hambatan bagi warga dalam mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan di lokasi itu. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
5: Warga tani di lokasi bekas pemukiman transmigrasi di Kecamatan Kolang meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membangun akses jalan menuju kawasan itu, mengingat kawasan itu merupakan salah satu wilayah sentra pertanian dan perkebunan. Permintaan itu diutarakan M. Solihin, warga di Desa Rawang Makmur, kepada RRI di Raso, Kecamatan Kolang. Solihin mengatakan warga tani yang bermukim di kawasan itu sangat sulit untuk memasarkan hasil pertanian akibat buruknya akses jalan ke wilayah itu yang sangat licin dan berlumpur di saat musim penghujan, hingga sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
6: Setiap harinya harus melintas jalan ini. Jalan ini adalah jalan penghubung dari dusun kami, di mana daerah pertanian, jadi membawa hasil bumi harus melintasi jalan ini. Ini sangat sulit dilewati oleh kendaraan, karena sangat licin, apalagi terjadi musim hujan, jalan ini nggak bisa dilewati.
5: Karena itu Solihin dan warga lainnya berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat segera membangun akses jalan ke kawasan itu guna menghidupkan geliat perekonomian warga di wilayah itu. Deni Siahaan melaporkan.
2: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memimpin upacara peringatan Hardiknas tahun 2026. Laporan Abdul Jalil.
3: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di lapangan bola kaki Pandan. Upacara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Sekdakap, pimpinan OPD, Ketua TPPKK Tapanuli Tengah Rismawati Masinton Pasaribu dan wakilnya Mas Noni Mahmud Effendi Lubis. Serta lapangan upacara diisi barisan peserta upacara dari kelompok perwakilan guru dan pelajar tingkat pendidikan SLTP hingga SLTA sederajat sekabupaten Tapanuli Tengah. Masinton yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti.
7: Bapak Ibu, pelajar dan seluruh insan pendidikan yang beriman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem among, asah, asih, dan asuh, yang berarti asah adalah ilmu, asih adalah kasih sayang, dan asuh adalah pendampingan dan pembinaan.
3: Serangkaian dengan pelaksanaan upacara peringatan Hardiknas tahun ini, Bupati Masinton bersama unsur Forkopimda menyerahkan piagam penghargaan. Piagam diberikan kepada sejumlah kepala sekolah tangguh dan tanggap bencana, serta siswa SLTP berprestasi dan lulus melanjutkan pendidikan lanjutan ke sekolah unggulan. Abdul Jalil melaporkan.
2: Meski memiliki potensi perikanan yang cukup besar di sektor perikanan, namun hal tersebut belum mampu memicu peningkatan geliat ekonomi warga nelayan di Sibolga. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
5: Meskipun Kota Sibolga memiliki potensi yang cukup besar di sektor industri perikanan, namun pemerintah daerah dinilai masih belum mampu memaksimalkan potensi tersebut untuk mendongkrak geliat ekonomi daerah. Penilaian itu disampaikan Budi Santoso, pemerhati ekonomi yang juga praktisi perikanan, ketika menjawab RRI terkait upaya percepatan geliat ekonomi di daerah ini. Budi yang disambangi RRI di tempat pendaratan ikan swasta di kawasan Ancol Sibolga itu juga mengatakan, memaksimalkan sektor perikanan di daerah ini sama artinya dengan menggeliatkan ekonomi kerakyatan, mengingat lebih dari sepertiga jumlah penduduk Kota Sibolga menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Tidak hanya sekedar menjual dan mengirimkan ikan ke daerah lain, namun hasil perikanan dari daerah ini, kata Budi, dapat diolah menjadi berbagai produk yang dalam proses pengolahan itu dipastikan akan melibatkan sejumlah warga nelayan. Karena itu Budi meminta pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga nelayan dengan mendatangkan penyuluh serta tenaga terampil dalam pengolahan hasil perikanan.
8: Pimpinan daerahnya komitmen membangun ekonomi rakyat. Ekonomi berbasis perikanan ya karena masyarakatnya menerima. Kita punya penyuluh-penyuluh.
5: Selanjutnya Budi meyakini dengan memaksimalkan hasil perikanan, roda ekonomi kerakyatan serta ekonomi daerah akan semakin bergeliat dan tingkat kesejahteraan warga nelayan akan semakin bergerak naik. Deni Siahaan melaporkan.
2: Komunitas Sistek, perkumpulan bagi anak-anak remaja yang hobi dengan olahraga skateboard. Rizky menurunkan laporannya.
9: Sistek, salah satu nama komunitas dari kalangan anak muda di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Komunitas ini adalah perkumpulan bagi anak-anak remaja yang hobi dengan olahraga skateboard. Skateboard adalah olahraga dengan menggunakan papan luncur yang biasanya digandrungi oleh kalangan anak muda. Olahraga ekstrim yang berasal dari Amerika ini juga sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan pada event SEA Games mulai tahun 2019 lalu. Yopi, salah satu skater komunitas Sibolga Skateboard Community Sistek, mengatakan dirinya sudah menyukai olahraga ekstrim ini sejak dirinya berusia 10 tahun. Karena menurutnya olahraga tersebut cukup unik, meski terlihat mudah, namun bermain skateboard memerlukan teknik keseimbangan serta keberanian beraksi.
10: Kalau aku ya memang dari kecil bang, suka main skate ya sampai sekarang bang sih. Kemarin sempat juga berhenti karena cedera. Ada sih bang, lebih tepatnya nama komunitasnya Sistek. Itu kepanjangan dari, singkatan dari Sibolga Skateboarding Community gitu. Lebih tepatnya sih kayak fasilitas buat apalah, skatepark gitu. Buat biar lebih seru anak-anak main skate ya kan. Ada tantangan, obstacle yang lebih baik buat bisa-bisa skateboard dan sebagainya.
9: Melalui komunitas Sistek tersebut, kalangan anak muda pecinta olahraga skateboard ini berharap agar pemerintah kedua daerah ini dapat menyediakan fasilitas skatepark, sehingga mereka mempunyai tempat yang layak untuk berlatih dan beraksi mengasah kemampuan. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, seorang peternak burung murai batu di Kota Padang Sidimpuan sukses membudidayakan murai batu dan meraup pundi-pundi rupiah puluhan juta rupiah setiap bulannya. Rizky kembali menurunkan laporannya.
9: Bermodalkan hobinya memelihara burung murai batu kicau, seorang peternak nekat untuk membudidayakan burung murai batu Sumatera di pekarangan rumahnya yang berlokasi di Kota Padang Sidimpuan sejak tahun 2021 lalu. Kerja keras peternak murai batu bernama Arman Fauzi ini pun membuahkan hasil pada tahun 2025 lalu. Setelah terus-menerus belajar untuk membudidayakan burung kicau bernilai ekonomis ini. Saat ini, Arman memiliki 7 ekor betina indukan dan 2 ekor jantan dewasa yang mampu menghasilkan 20 anakan murai batu per bulannya. Tidak main-main, Arman menjual 1 ekor anakan murai batu berusia 2 bulan dengan harga 1,5 juta rupiah per ekor. Murai batu hasil ternaknya pun laris manis lantaran menjualnya secara online maupun offline melalui berbagai platform media sosial miliknya sehingga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Arman Fauzi mengatakan rahasia beternak burung murai batu ini adalah makanan dan perawatan kandang. Untuk makanan sendiri, Arman terlebih dahulu memberi vitamin kepada jangkrik yang akan menjadi santapan murai batu miliknya. Untuk kandang sendiri, Arman selalu membersihkan kandang setiap hari agar murai batu ternaknya tetap dalam kondisi prima.
11: Untuk pengalaman saya kan, untuk kesulitannya ya di pakannya aja bang.
12: Oh, pakannya bang. Bisa bang jelaskan bang, apa saja perawatan yang diberikan bang untuk tiap harinya bang untuk murai batu ini bang?
11: Terutama jangkriknya harus yang sehat ya bang. Kita kasih makan dulu jangkriknya baru kita kasih ke burung. Untuk saat ini karena kita lagi promosi kita jual di 1,5.
12: Oh itu untuk anak-anak usia berapa bang?
11: 2 bulan bang.
12: Oh untuk anak-anak usia 2 bulan bang.
9: Saat ini penjualan burung kicau berekor panjang ini telah menembus pasar di luar Provinsi Sumatera Utara, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pendengar, pengangguran akan kembali bertambah menjadi topik komentar pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deni Syahaan.
13: Pendengar, pengangguran merupakan masalah besar yang tidak saja dihadapi oleh setiap daerah. Bahkan setiap negara besar pun termasuk pusing memikirkan soal angka pengangguran ini. Persoalan angka pengangguran ini pun menjadi catatan yang sulit untuk dihapus dari generasi ke generasi. Bahkan di negara maju sekalipun kondisi ini sangat sulit untuk dihindarkan. Memang sangat sulit untuk mengurai benang kusut soal pengangguran ini, yang angkanya terus bertambah dari waktu ke waktu. Dalam bulan-bulan ini pun, angka pengangguran itu sudah dipastikan akan bertambah. Bukan tanpa alasan, mengapa dikatakan angka pengangguran itu pada bulan-bulan ini akan bertambah. Masuknya tahun ajaran baru sudah pasti didahului adanya kelulusan dari tingkat pendidikan sebelumnya. Kita sebut saja mereka yang lulus SMA sederajat pada tahun ini. Kalau diambil dari persentase lulusan SMA sederajat yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, paling hanya berkisar 20-25%. Dan sisanya dipastikan akan menjadi bagian dari angka pengangguran itu. Dan itu juga belum lagi termasuk mereka yang lulus dari perguruan tinggi tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Memang bukanlah mudah untuk mengatasi persoalan pengangguran ini. Sejumlah faktor penting harus saling berkaitan dan harus dilakukan oleh semua pihak. Tetapi kita sering pula mendengarkan alasan-alasan terbatasnya lapangan kerja, tidak adanya upaya membuka lapangan kerja baru, serta alasan-alasan lainnya yang dikemukakan oleh bagian dari pemerintahan yang menjadikan angka pengangguran semakin membengkak. Agaknya pemerintah harus bijak menyikapi persoalan pengangguran ini. Selain membuka peluang dan lapangan kerja, kepiawaian melobi kaum investor untuk membuka lapangan kerja di daerah sangatlah diperlukan. Sebab angka pengangguran ini selalu beriring dengan persoalan tindak kejahatan di tengah masyarakat. Tetapi kita juga harus perlu menyadari ketergantungan lulusan perguruan tinggi kita untuk menjadi pegawai negeri sipil merupakan salah satu faktor penambah angka pengangguran itu sendiri. Sudah sepatutnya lulusan perguruan tinggi kita berbicara soal membuka peluang kerja dan lapangan kerja dan tidak terbatas pada pencari kerja. Sebab sebaik-baiknya pencari kerja, lebih baik lagi sebagai pembuka lapangan kerja. Dan ini mungkin akan dapat memangkas angka pengangguran itu. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah Masin dan Pasaribu mengimbau warganya untuk bangkit sebagai pejuang pemulihan pasca bencana. Meski memiliki potensi perikanan yang cukup besar di sektor perikanan, namun hal tersebut belum mampu memicu peningkatan geliat ekonomi warga nelayan di Sibolga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Miller yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006.
teknologi.

3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kau?
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
4: Soekarno?
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
5: Ya, baik pendengar, selanjutnya informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda berita sentral dari Pro 3 di Jakarta. Kita ikuti bersama dan saya Tonti kembali di hadir untuk Anda pendengar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei.